Tambro 2 Jogja, teman-teman kamu. This is Raisa featuring Barsena Besta di awal kisah selamanya teman Pro 2. Salah satu lagu yang kemarin dibawain sama Raisa waktu konser di Love and Let Go teman Pro 2. Aduh, akhirnya ya kan nontonin Raisa sama Barsena bawain lagu ini secara live teman Pro 2. Jadi gimana, makin bergetar hatinya. Anyway, ini tadi lagi yang direquest sama Handy ya, yang udah ikutan gabung pagi ini, pengen diputerin lagunya. Dan thank you juga buat kamu yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Kemarin tuh juga di konsernya Raisa banyak banget kejutan-kejutan menarik teman Pro 2. Dan mungkin termasuk salah satu kamu yang terkejut ketika Raisa tuh berkolaborasi dengan beberapa musisi ya. Ada Ariel Noah dan juga ada Anggun C. Sasmi teman Pro 2. Nah, di sela-sela Raisa mau duet sama Anggun, tiba-tiba Raisa tuh dapat kejutan teman Pro 2, yaitu adalah ucapan selamat ulang tahun dan dinyanyikan juga lagu selamat ulang tahun dari band Jamrud. Nah, spesialnya lagi teman Pro 2, Raisa tuh benar-benar enggak tahu kalau dia ini langsung dinyanyiin sama Krisyanto teman Pro 2 di stage, dan ini bikin penonton langsung heboh dan juga Raisa kayak kaget ya kan, tiba-tiba penyanyi aslinya dateng. Kalau kita kan biasanya ya udahlah diputerin MP3-nya udah happy banget ya. Nah, kalau Raisa mah langsung orangnya nyanyi di depannya. Beuh, congrats ya Raisa, dan juga selamat ulang tahun buat Raisa, walaupun kayaknya agak telat 2 hari atau 3 hari enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu sehat terus, panjang umur dan sukses. Begitupun juga buat teman Pro 2 yang mungkin hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu dan murah rezeki ya. Semoga tahun 2020 ini jadi tahun yang terbaik buat kamu. Oke. Okay? Vina masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 10, dan aku masih tungguin buat kamu yang mau ikutan gabung ya. Kasih tau ke Vina lagu apa sih yang pengen kamu dengerin pagi hari ini. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Terima kasih buat Tri di Pelayan yang udah ikutan gabung, pengen diputerin lagunya It Gitaf satu-satu. Boleh aku langsung mainkan lagunya buat kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dah kesel. Payah. Mula.
1: Jadi gimana nih? Jadi patungan gak? 100.000 per orang ya?
2: Kok maksa sih? Aku tuh masih banyak pengeluaran. Gak sanggup kalau harus patungan gitu.
3: Duh, berisik. Ributin apa sih?
1: Ini patungan buat bantuin teman kita yang lagi sakit. Dia gak mau.
2: Bukan aku gak mau ya. Gak bisa. Lagian maksa banget harus 100.000.
3: Kalau seikhlasnya, mau dong.
2: Mau dan bisa banget dong. Kalau 50.000, aku sanggup nih.
3: Tuh, mau kok dia. 50.000 gimana?
1: Ya, oke deh, boleh. Sini.
2: Nah, kalau itu oke deh.
3: Nah, gitu dong. Tolong menolong itu baik, dan lebih baik lagi kalau ikhlas nggak pakai kepaksa. Lagian, perbedaan pendapat gini kan bisa diobrolin baik-baik. Gak usah lah pakai ribut-ribut. Kalau kata PKN, musyawarah untuk mufakat, biar aman, damai, dan sentosa.

0: Capital S.
1: This is Capital S. Terus sama Bro 2 dari Hailstaneville featuring Blood Pop. Lagu ini tadi di request sama siapa? Rini. Hai, selamat pagi Rini yang udah ngasih kabar kalau di daerah Pakem pagi ini udaranya lumayan dingin sampai 20 derajat Celcius. Beuh. Kira-kira ini enggak sih keluar asapnya gitu enggak sih kalau kita ngomong kan kadang keluar apa ya ngomongnya asapnya ya? Di mulutnya tuh keluar asapnya enggak? Kalau di sini sih enggak ya, tapi di Gejayan lumayan dingin sih. Di sini kurang lebih 16 derajat Celcius. Ya, karena aku pakai AC. AC-nya dua-duanya nyala. Udah macem kayak lagi dikutub lah kalau kata kita mah. Thank you ya Rini udah ikutan gabung. Tadi pengen diputri lagunya Capital Letters. Udah Gia Indrawari, boleh deh habis ini kita mainkan lagunya buat kamu ya. Pina masih di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 sama Bro 2. Jadi kalau misalnya kamu baru aja gabung sama aku terus pengen diputrin lagu favorit kamu, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Yang paling penting WhatsApp dulu ke 0811-251-1025. Dan habis ini aku bakalan update informasi perakhiran cuaca buat kamu ya, untuk make sure apakah hari ini Yogyakarta bakalan cerah seterusnya atau malah tiba-tiba turun hujan atau malah tiba-tiba dingin banget sampai nanti malam. Nanti aku bakalan update infonya buat kamu ya. So jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. So please welcome, this is Gia Indrawari, 1000 kali spesial buat Rini di Pakem.

0: sudah jam 7.30 pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Romadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Senin 8 Juni 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau tidak adanya gangguan dinamika atmosfer yang signifikan di sekitar wilayah DIY. Kemudian monsun Australia terpantau aktif di sekitar wilayah Indonesia. Kondisi ini memperkecil potensi hujan di wilayah DIY, namun meningkatkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta. Untuk perakiraan cuaca hari ini, pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari juga diperkirakan cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 95%. Arah angin dominan dari timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta hari ini termasuk di kategori tinggi dengan kisaran antara 2,5 hingga 4 meter. Peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah waspada terhadap potensi gelombang laut tinggi di perairan DIY. Demikian informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Romadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area Bandara Yogyakarta International Airport. Ada baiknya selalu menyimak info perakhiran cuaca dari kami. Berikut info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Senin 8 Juni 2025 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Secara umum cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 55 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 35 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan masyarakat yang berpergian di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang yang akan terjadi pada siang hingga sore hari. Demikian perakhiran cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakhirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Demikian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Senin 8 Juni 2026. Terima kasih untuk perakirawan Fauzia yang sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Romadi yang sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakhiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Sekian info cuaca hari ini.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Yes, this is Bruno Mars with I Just Mind, teman Bro 2 yang berhasil jadi jawara di chart Bro 2 hitlist. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Bro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Bro 2 hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Bro 2 hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah hampir jam 8. Gimana? Udah mulai ngerasa kok, aduh, boleh gak sih langsung pulang aja? Atau ngerasa yes, kayaknya hari Senin ini bakalan jadi hari yang menyenangkan. Karena masih awal bulan, jadi kayak masih fresh sekali pikirannya. Walaupun tetap udah mulai agak grundel, karena kok tiba-tiba mejanya isinya kertas kerjaan semua ya. Semangat ya teman Pro 2. Semoga hari ini sih lancar-lancar aja ya kan. Kalaupun misalnya agak sedikit capek, ya istirahat dulu. Atau mungkin masih ngerasa kayak ada rasa-rasa holiday blues, holiday-nya masih berasa gitu kan. Ya udah, nikmatin aja ya. Ngerjain sesuatunya enggak usah buru-buru, santai pelan-pelan sambil dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 Jogja ya. Dan kamu boleh ikutan gabung pagi ini karena aku udah siapin 5 lagu teman Pro 2 yang bisa kamu pilih di jamu jamnya lagu kamu. Dari 5 lagu yang nanti bakalan aku share ke kamu, teman Pro 2 tinggal kasih tau aja 3 lagu mana yang pengen kamu dengerin, dan nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit ya. So pagi ini aku udah siapin ada lagu dari Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya, ada dari Puspa, Isyana Saraswati featuring Rai, Kau Adalah, Heart to Heart with Ruth, dan ada Wiz Khalifa, See You Again. So tentukan aja 3 lagu mana yang pengen kamu dengerin pagi ini ya. Kalau kamu sudah yakin sama pilihan kamu, silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Oke, langsung tentuin aja 3 lagu mana yang pengen kamu dengerin, antara Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya, Dere Puspa, Isyana Saraswati featuring Rai, Kau Adalah, Heart to Heart with Truth, dan Wiz Khalifa, See You Again. Aku tungguin ya di jamu jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta Teman Pro 2. Kalau Senja Sudut Kota favorit kamu ada di kota mana? Yogyakarta, Bandung, Jakarta, atau malah ada di daerah kayak Gunung Kidul? Semua tempat tuh punya senja yang cakep-cakep Teman Pro 2. Tinggal kamu tentuin pengen lihat senja itu dari mana. Kalau misalnya mau dari Yogyakarta juga bisa banget. Apalagi dalam waktu dekat ini bakalan ada libur sekolah. Dan ini jadi kesempatan juga buat kamu yang kemarin tuh gak sempat menikmati long weekend. Dan sekarang kayaknya waktu yang tepat jalan-jalan ya kan. Apalagi KAI 26 Yogyakarta tuh ngasih diskon sebesar 30% untuk kereta api kelas ekonomi komersial Teman Pro 2. Dan diskon ini itu kayak jadi support KAI dalam program diskon transportasi yang diberikan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Teman Pro 2. Jadi ini tuh adalah diskon yang dikasih buat kamu yang mau liburan. Dan ini adalah diskon spesial untuk libur sekolah Teman Pro 2. Pemesanan tiketnya udah dimulai dari tanggal 6 Juni kemarin. Kamu bisa dapetin tiketnya dari mana aja. Bisa dari kanal resmi KAI atau mungkin dari agensi lain gitu ya. Dan untuk periode keberangkatannya mulai dari 20 Juni sampai 5 Juli 2026. Manajer Humas KAI 26 Yogyakarta Feni Novida Saragi bilang kalau sebanyak 30 kereta api kelas ekonomi komersial di wilayah 26 Yogyakarta ini mendapatkan potongan tarif tersebut gitu ya. Jadi memang program ini adalah upaya pemerintah dalam memudahkan mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah selama masa liburan sekolah. Yes, jadi langsung aja cari tiketnya Teman Pro 2 dan semoga masih ada. Karena mumpung gitu kan ya, dapat diskon 30% Teman Pro 2 dan bisa menikmati Yogyakarta. Aduh, kalau liburan di Yogyakarta tuh enak. Tinggal pilih mau liburan kuliner ada, liburan wisata ada, atau mau liburan edukasi juga ada.

0: Turn on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

lagu yang kalau didengerin berkali-kali itu gak akan pernah bikin bosan. Location Unknown dari Hon featuring Niki Tebang Pro 2. Ini tuh lagu yang walaupun usianya udah 10 tahun tapi tetap enak didengerin. Dan Niki tuh sempat bilang kalau dia tuh salah satu penggemar Hon dan suka banget sama lagu Location Unknown. Dan akhirnya ya udah yuk kita kolaborasi, kata Hon gitu. Ini transkrip dari aku aja sih, kayak membayangkan situasi yang ada di sana. Tapi memang bener sih kalau Niki tuh jadi salah satu yang fansnya dari Hon Tebang Pro 2. Dan ya akhirnya mereka bisa kolaborasi bawain lagu Location Unknown. Walaupun sebenarnya Hon sama Niki itu juga pernah berkolaborasi Tebang Pro 2 lewat satu lagu. Aduh, aku tiba-tiba lupa nama lagunya apa. Coming Home kalau nggak salah ya. Nah, yes benar. Coming Home Tebang Pro 2 di tahun 2021 dan akhirnya kolaborasi lagi dengan lagu Location Unknown versi terbarunya gitu. Kalau kamu lebih suka versi yang lama atau versi yang baru? Kalau aku sih semuanya aku suka ya. Ceritanya netral gitu, oke. Okay? Anyway, thank you loh buat Tebang Pro 2 yang tadi udah ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu. Masih ada kesempatan buat kamu tentuin 3 lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Vina udah siapin 5 lagu. Ada Nadif Basalamah Bergema Sampai Selamanya, ada Dere Puspa, Isyana Sarasvati featuring Rayi Kau Adalah, Heart to Heart with Ruth, dan Wiz Khalifa with See You Again. Nah, kamu tinggal tentuin aja nih 3 lagu mana yang mau kamu dengerin. Nanti lagu dengan pilihan terbanyak bakalan aku mainkan di jam 8:45. So, kamu masih punya waktu kurang lebih berapa menit lagi ya? Ya, 11 menitan lah buat kamu kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin, oke? Okay? Silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau Tebang Pro 2 bisa langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Produa yang sudah ikutan gabung sama Vina pagi ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Dan seperti yang tadi aku bilang, jam 8.45 aku akan mainin lagu yang udah dipilih sama teman Produa. So, kita akan bacain dulu siapa aja udah ikutan gabung dan kira-kira lagu siapa yang bakalan aku putarkan pagi ini ya. Terima kasih buat Tri. Hai, selamat pagi Tri. Lagu yang dipilih pagi ini ada Kau Adalah dari Isyana, ada Ruth dari Heart to Heart, sama Si Ugen dari Wiz Khalifa. Thank you ya udah ikutan pagi ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Habis itu dari ini yang juga pilih lagunya Heart to Heart, Wiz Khalifa sama Dira yang Puspa. Kevin, hai, selamat pagi Kevin. Lagu yang dipilih ada Nadif Basalama, Bergema Sampai Selamanya, Dire Puspa sama Wiz Khalifa, See You Again. Thank you ya udah ikutan gabung. Habis itu ada Nana yang vote lagunya Dire Puspa sama Heart to Heart. Terakhir ini terima kasih ada Shanum yang vote lagunya Wiz Khalifa sama Dire. Okay, terima kasih ya buat kamu yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan sepertinya aku akan langsung memainkan lagu yang sudah dipilih sama kamu, dan lagu yang paling banyak dipilih sama teman Bro 2 pagi ini ada See You Again dari Wiz Khalifa, Dire Puspa, dan juga ada Heart to Heart dari Ruth. Thank you so much ya. Heart to Heart dari Ruth lagi. Kebalik, Ruth with Heart to Heart. Gitu gak sih? Terus tiba-tiba langsung bingung. Heart to Heart ya, David Ruth teman Pro 2, oke? Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini. Jadi kita langsung aja nikmatin 3 lagu yang sudah dipilih sama kamu yang udah ikutan gabung di Jamu, Jamnya Lagu Kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Wiz Khalifa featuring Charlie Mu, teman Pro 2, See You Again. Lagu yang udah dipilih tadi sama teman Pro 2 yang ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu. Thank you ya, udah ikutan gabung, udah ikutan milih juga lagu yang mau kamu dengerin. Kalau sekarang sih masih bisa kamu dengerin lagu favorit kamu di sini ya. Kalau tadi kan ada 5 lagu tuh yang aku siapin. Nah, kalau sekarang kamu pilih sendiri lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini, teman Pro 2. Boleh lagu mancanegara, Indonesia, apapun bebas selama ada di playlistnya Pro 2, mah kita sikat aja ya kan. So langsungkan aja kasih tahu ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin, teman Pro 2. Boleh WhatsApp aku ya ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rriPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA. Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung, nanti habis ini aku bakalan update satu kabar teman Pro 2 yang kita tahu bahwa kemarin Indonesia ini berhasil mengalahkan Oman, teman Pro 2. Dan kabar baiknya sekarang peringkat timnas Indonesia naik 4 peringkat, teman Pro 2. Nanti ya info detailnya bakalan aku update ke kamu di Baca Bahas Asta Cita Kita Indonesia.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan,

kabar gembira ini sih kayaknya udah jadi makanan buat semua orang kali ya. Indonesia teman pro 2 yang kemarin udah menang 3-0 atas Oman, dan akhirnya Indonesia sekarang peringkatnya naik 4 dan sekarang ada di posisi 118 dunia teman pro 2 di ranking FIFA. Congrats buat timnas Indonesia. Kemarin aku sempat tanya kan sama teman aku, sebenarnya kalau Oman tuh salah satu klub yang cukup susah nggak sih untuk dikalahkan gitu lah ya. Ternyata emang iya teman pro 2. Jadi memang wah, ada sebuah kebanggaan sih ketika kita bisa mengalahkan salah satu tim yang kemarin bertanding ya kan. Dan pencapaian ini tuh kayak menyamai peringkat terbaik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tapi memang perjalanannya belum selesai teman pro 2, karena masih ada satu laga FIFA Match Day yang membuka peluang Garuda untuk bisa lebih naik, lebih tinggi lagi gitu ya. Nah kalau dilihat sih memang sekarang posisinya sudah lebih baik gitu ya, dengan total 1151,45 poin teman pro 2. Dan posisi ini menyamai peringkat terbaik yang pernah diraih sama timnas Indonesia di bulan Juli tahun lalu 2025 gitu. Dan timnas Indonesia masih bisa berpeluang untuk naik peringkatnya di FIFA, karena sebentar lagi kan dia akan menghadapi match day selanjutnya dan akan melawan Mozambik teman pro 2. Nah kalau nih mereka meraih hasil positif, Indonesia berpeluang kembali menambah poin dan memperbaiki posisinya di ranking dunia. Yes, kita tungguin aja nanti teman pro 2, dan semoga ya Indonesia bisa mendapatkan posisi yang terbaik dan bisa dapat poin lagi. Semoga. Kini

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodware Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodware Jogja.
4: Teman Produa, ini dia jawara baru kita di Produa Indo Hits, 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Ivan 17 dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

jalan-jalan kayaknya kamu makin dimanjakan dengan dimudahkan untuk bayar tanpa harus bawa uang yang banyak, teman Pro 2. Kemarin kan Kris sudah bisa dipakai di Korea Selatan sama di China. Nah sekarang Bank Indonesia lagi nargetin kalau layanan Kris itu bisa dipakai antar negara, kayak misalnya ke India, Hong Kong, Timur Leste, dan mereka sih targetnya tahun ini, teman Pro 2. Jadi ini adalah salah satu upaya buat memperluas konektivitas pembayaran digital lintas negara untuk mempermudah masyarakat Indonesia yang lagi ada di luar negeri. Jadi mungkin kayak kamu gak perlu bawa uang cash terlalu banyak gitu ya, kalau udah ada Kris kan tinggal tap beres kan. Sebelumnya juga Bank Indonesia mencatat penggunaan Kris lintas negara juga udah makin meningkat, baik masyarakat buat masyarakat Indonesia di luar negeri ataupun juga wisatawan asing yang berinteraksi atau bertransaksi di Indonesia. Kemarin kan sudah ada beberapa negara ya, ada Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan juga terakhir adalah China. Next bakalan ada India dan juga Hong Kong, teman Bro 2, dan juga Timur Leste. Semoga segera ada ya Krisnya. Jadi buat kamu yang mau liburan dalam waktu dekat ini bisa lebih mudah lagi buat bayar.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Tadi jam 6, terus sudah hampir jam 10. Lumayan panjang kan, 4 jam aku nemenin kamu untuk memproduce. Semoga kamunya gak bosen. Udah hampir jam 10, so Vina harus pamitan dulu ya. Habis ini bakalan ada Adis yang nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 ya. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku. Jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye, have a nice day.

Prodia masih di Prodia Jogja, teman terbaik kamu pastinya di hari ini 8 Juni 2026 hari Senin, teman Prodia. Saat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan bersama kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta dan air nasionalisme pastinya bersama Prodia Jogja, teman terbaik kamu.

Laporan Pro 2 dari radio.co.id, Polres Bantul resmi menggelar operasi Patuh Progo 2026 selama 2 pekan mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini menjelangkan strategi kepolisian dalam meningkatkan disiplin masyarakat sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Bantul. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menegaskan bahwa operasi kali ini mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis. Meski demikian, penegakan hukum tetap dilakukan secara tegas terutama terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Masih dari rri.co.id, Menteri Keuangan Purbayadi Sadeo memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menilai kondisi tersebut menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah dan bank sentral dapat meningkatkan kepercayaan pasar.

0: Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, memperingatkan bahwa kekurangan dana bantuan kemanusiaan mengancam kehidupan warga Gaza. Krisis pendanaan tersebut telah memaksa pengurangan berbagai layanan penting. Dilansir RRI dari Xinhua, Sabtu 6 Juni 2026, kondisi ini terjadi ketika sebagian besar penduduk Gaza masih bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dana bantuan untuk Gaza dan Tepi Barat pada 2026 mencapai 4,1 miliar dolar Amerika Serikat. Pada akhir Mei, 4 mitra kemanusiaan terpaksa mulai mengurangi layanan distribusi air menggunakan truk akibat keterbatasan pendanaan. Akibatnya lebih dari 330 ribu orang di sekitar 250 lokasi berisiko kehilangan sumber utama air minum mereka.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Terbaik kamu, selamat siang semuanya. Hai, apa kabar? Selamat hari Senin. Kalau ketemu Senin tuh memang rada-rada deg-degan teman Pro 2 ya. Karena kemarin kamu abis santai banget nih gitu kan. Tapi ketemu sama Senin kayak semua serba cepet gitu kan. Ya sat-sat-wat-wat. Padahal sebenarnya sama aja sih, tetap 24 jam sehari. Cuma kayak kamu ngerasa kadang-kadang kalau ditunda-tunda atau mungkin terlalu slow di awal, suka kehabisan waktu ya teman Pro 2 ya. Aku temenin deh supaya kamu tuh bisa tetap menjalankan apapun yang memang udah kamu rencanain hari ini. Semua tanggung jawab kamu yang lumayan berat itu dibeban yang kamu pikul hari Senin teman Pro 2. Tapi paling enggak kalau dengerin lagu-lagu yang kira-kira kamu suka nih gitu kan, yang aku udah siapin, bisa mengurangi sedikit beban kamu ya. Gimana kalau pilih aja dari 20 lagu ini, kamu pengen denger lagu yang mana? Aku udah share tuh, ada 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manca. Bisa langsung kamu pilih yang mana yang pengen kamu denger duluan. Sampai dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti bakal aku puterin di hitlist santai siangnya Pro 2 Jogja. Adis tunggu ya WhatsApp-nya di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Aduh, ada yang lagi jatuh cinta hari ini. Kayaknya sih kalau memang lagi berbunga-bunga banget dan kebetulan gayung bersambut, ya kan, bertepuknya gak sebelah tangan nih, rame. Bisa jadi suntikan semangat ya, booster untuk hari ini. Cintanya kamu tuh jadi bikin kamu jadi jauh lebih happy, lebih berseri gitu kan. Pokoknya lebih semangat aja. Mau itu hari Senin kek, mau itu hari Sabtu kek. Yang lagi bingung tuh kalau misalnya belum ada kepastian ya gitu. Kira-kira apakah cinta aku bersambut? Halo, selamat siang buat yang udah gabung di 0811-251-1025. Aku mau spill dulu nih buat kamu yang belum ngeh. Sebenarnya sudah aku share juga ya, cuma kadang-kadang notif di handphone tuh kan bisa diabaikan ya kalau emang kamu ngerasa bentar aja deh gitu. Jadi aku bacain aja ya 10 lagu yang udah aku siapin, 20 sebenarnya, tapi aku bakal spill 10 dulu aja. Monokrom punya Tulus, Nadi Bahasa Lama, Bergema Sampai Selamanya, Bunga Hatinya Salma Salsabil, terus juga Yura Yunita, Tutur Batin, sama satu-satu punya It Gitaf. Itu lagu Indonesianya. Lagu manca yang mana, Dis? Lagu mancanya ada Daisies, Justin Bieber, Charlie Puth featuring Hikaru Utada, Deng Home, Training Season-nya Dua Lipa, Sabrina Carpenter Espresso, sama Ajis Might-nya Bruno Mars. Nah, kamu pengen denger yang mana? Nah nih teman Pro 2, aku mau nyapa dulu teman kita. Halo, apa kabar? Tadi ada Tri di Playen. Tri pengen denger lagunya Yura Yunita dulu deh, Dis. Boleh. Ini bakal aku puterin yang Tutur Batin ya. Kamu juga sebenarnya pengen denger lagunya NPD sama BTS, Zara Larsson juga boleh. Boleh, kalau masuk di playlist kita tuh udah kita siapin kok, tenang aja. Cuma antrinya nih lagunya kira-kira diputer jam berapa gitu aja ya. Soalnya memang tadi aku siapin 20 lagu teman Pro 2. Tapi kamu boleh pilih mana aja dari 20 lagu tadi yang pengen kamu dengerin duluan ya. Kayak lagunya 3D Playen.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

of my heart ya, Four of Spades. Menyapa kamu di hari Senin ini, kira-kira kalau misalnya dengan cuaca seadem ini, apa aja yang bisa kamu kejar teman Pro 2? Kalau kemarin ngeluh karena aduh panas misalnya gitu kan ya, kayaknya jadi bawaannya gak usah keluar deh, apa-apa pesen termasuk makan misalnya. Kalau sekarang sih dengan cuaca seadem ini, wah kayaknya mau lama-lama di luar juga hayu. Apalagi buat kamu yang memang suka dengan tipe cuaca-cuaca seperti ini teman Pro 2 ya. Sambil apapun yang kamu kerjain ditemenin Pro 2 Jogja nih, aku tadi udah spill 10 lagu yang bisa kamu pilih. 10 lainnya itu ada satu-satu punya It Gitaf, terus juga Hindia yang Cincin, Afgan Kacamata, Sheila on Seven yang Sederhana, teman Pro 2 sama Senang Dengan Suaramu lagi punya Ariel Noah featuring Raisa ya. Yang lainnya ada Bruno Mars, I Just Might, Butter-nya BTS, Zara Larsson, Lush Life, 2002-nya Anne Mary, Megan Trainor, Made You Look, sama Minute punya Love featuring Lenny. Nah, pengen denger yang mana teman Pro 2? Ini aku mau bacain dulu punyanya Wendy di Gunung Kidul. Halo, apa kabar Wendy? Pengen denger lagu It Gitaf dong di sama Charlie Puth. Sabrina Carpenter-nya juga udah aku siapin teman Pro 2. So, buat yang tadi bingung pengen denger lagu yang mana, coba cek lagi, kira-kira dari 20 lagu itu masa sih gak ada satupun yang kamu suka? Harusnya ada dong. Maksa nih yang siaran, harusnya ada gitu. Yuk ah, karena memang waktunya cuma sampai jam 12 siang aja teman Pro 2. Kalau tadi kamu udah WhatsApp, ya tunggu aja, karena memang nanti aku bacain satu-satu ya. Kita ke lagunya Wendy dulu deh, yang pengen denger It Gitaf satu-satu nih.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang, dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

teman-teman Bro 2 yang kayaknya hari ini super sibuk gitu ya, pastikan bahwa asupan energinya cukup teman Bro 2, karena kalau misalnya fokus sama apa yang memang harus dikerjain, kadang-kadang kita suka lupa ya sama kesehatan, lupa minum air putih misalnya. Sesimpel itu, tapi efeknya bisa kemana-mana gitu kan ya. Aku biasanya sih kalau misalnya udah mulai agak pusing-pusing, karena kalau segi panas gitu kan ya, bukan cuma karena cuacanya, tapi kan emang ternyata dehidrasi lupa gitu. Karena memang tadi itu ya, saking fokusnya sama apa yang lagi kita kerjain nih teman Pro 2. Halo, apa kabar buat teman kita? Tadi udah ada Tri, ada Weni juga, ada Bayu di Godean, apa kabar? Pengen denger lagunya Ariel featuring Raisa yang tadi ya. Senang dengar suaramu lagi, terus juga lagu Justin Bieber dong, Charlie Puth, juga lagunya Love featuring Lenny yang Minute. Siap, nanti kita puterin semua teman Pro 2. Yang masih pengen ikutan gabung, bisa langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 ya. Langsung aja kita puter playlist pilihannya, tadi Bayu di Godean.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

siang teman Bro 2. Hayo, kamu punya rencana atau mungkin acara apa hari ini? Dicek lagi kadang-kadang kalau memang lagi banyak banget yang kamu mau urusin, suka ada yang kelupaan, miss gitu ya, satu dua hal yang justru sebenarnya itu hal yang penting banget, atau malah sebenarnya biasa-biasa aja standar pentingnya. bukan di top 3 ya, tapi tetap kalau itu gak dikerjain sekarang bisa berantakan ke depannya gitu. Ini udah jam 11, jadi buat kamu yang memang punya rencana penting di 8 Juni 2026, ingat ini tanggal 8. Kadang-kadang aku juga suka gitu, ingatnya kayak kemarin, teman aku ternyata ulang tahun ya gitu. Oh, ulang tahunnya tanggal 6 kemarin, aku lupa. Bulan Juninya inget, tapi tanggalnya aku pikir masih entaran gitu. Ternyata tanggal 6 udah lewat, maafkan aku ya. Sampai lupa guys, udah tanggal 8 nih. Halo, apa kabar tadi ini di Pakem yang pengen denger lagunya Tulus yang monokrom, Love featuring Leninya udah tadi ya. Sheila on 7 dong yang sederhana, Dis. Boleh, Dua Lipa juga ada, and Mary juga siap dibuat.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Makin santai siang barengan sama Adis ya. Streaming di rni.co.id jadi salah satu yang bisa kamu lakukan kalau kamu pengen denger lagu-lagu kesukaan kamu, atau mungkin bisa langsung aja download RRI Digital teman Pro 2 ya kan. Kenapa? Soalnya kalau kamu bawa handphone akan lebih gampang sih untuk ngeceknya. Untuk dengerin Pro 2 di mana aja, kapan aja gitu kan ya. Semoga sih kamu juga di momen yang cukup sibuk ini di hari Senin teman Pro 2, kamu tuh dalam kondisi yang sehat, karena biasanya kalau kondisi tubuh kita kurang fit, mau ngerjain apa aja tuh rada susah ya gitu. Mungkin gak maksimal juga hasilnya, karena kan entah itu pusing atau memang nyeri gitu yang kamu rasain. Kalaupun memang mau minum obat, paling enggak pastikan bahwa memang ya dosisnya memang benar dan bukan obat sembarangan ya. Dalam artian memang obat yang memang diperbolehkan atau dijual bebas di apotek dengan rekomendasi juga dari biasanya si apotekernya gitu kan ya. Karena kan ada juga tuh kadang-kadang orang yang suka pengen cepet sembuh aja terus beli obat yang sebenarnya harusnya diresepkan dokter. Dan ada juga yang memang apotek-apotek yang membolehkan kadang-kadang. Cuma untuk mengatasi atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sih, memang sebaiknya memang bayar resep dokter nggak sih teman Pro 2 ya kan. Kalau untuk obat-obat yang keras ya, kalau obat-obat yang memang obat warung gitu kan, kalau kayak gitu kan biasanya jauh lebih dosisnya lebih aman gitu untuk kita pakai tanpa kita harus konsul dulu gitu. Well anyway, semoga sehat selalu ya buat kamu yang udah mulai ngerasain gejala-gejala kok gak enak nih badannya gitu. Mungkin mau flu atau mau demam gitu kan ya. Istirahat dulu aja teman Pro 2, jangan dipaksain. Apa kabar nih buat tadi ada Aisyah yang pengen denger lagunya Tulus Monokrom udah kita puterin. Afgan yang kacamata juga udah disiapin. Baterai BTS meluncur segera. Banyak nih yang antri lagunya teman Pro 2. Aku mau puter dulu yang ini lagunya Anne Marie yang 2002. Tadi yang denger lagu ini banyak banget yang request gitu kan ya. Kayaknya memang jadi salah satu lagu yang cukup diminati di pagi hari ini. Siang neng, udah bukan pagi lagi. Langsung aja kita puterin playlist dari teman-teman Pro 2 yang tadi udah gabung di 08 11 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Produware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Aduh, baru juga tanggal muda nih, di tanggal 8 udah bokeh lagi. Tapi memang sekarang harusnya memang jauh lebih melek finansial nggak sih? Karena banyak informasi yang bisa kita dapat dari mana aja. Kalau dulu kan kayaknya kalau mau belajar-belajar kayak begini tuh memang spesifik gitu kan. Ya, oh nanti deh kalau misalnya kuliah jurusannya bisnis atau ekonomi atau manajemen gitu kan ya. Tapi kalau sekarang mau kamu tuh nekunin jurusan apapun yang namanya materi seputaran finansial tuh bisa dapetin di mana aja gitu kan ya, mungkin dari pengalaman-pengalaman orang yang sudah pernah melakukannya dan di-share juga di media sosial, asal emang sumbernya valid aja sih gitu kan. Karena kadang-kadang juga ada nih yang terus tiba-tiba ketipu investasi bodong misalnya gitu kan ya, ada juga tuh gitu. Padahal sebenarnya hal-hal kayak gini tuh kalau misalnya kita mau lebih perhatian atau kita mau lebih belajar, sebenarnya investasi yang aman juga banyak gitu kan ya. Dan kayak nggak harus mulai dari misalnya entar aja deh kalau udah mapan gitu kan ya. Sekarang juga masih sekolah, masih kuliah, invest tuh bisa macem-macem asal memang kita tadi niat aja dan ikutin perkembangannya gitu kan ya. Karena ya tadi itu namanya pasar kan fluktuatif juga ya teman pro 2 ya, apalagi kondisi sekarang nih misalnya gitu, mana nih pilihan bijak mau invest apa gitu. Jangan sampai terus yang tadinya mau invest demi masa depan tahu-tahu malah bubar di tengah jalan ya. Halo, apa kabar nih buat yang tadi udah gabung di 08112511025, aku punya apa lagi, Lara Purnama Sari. Hai Lara, pengen denger lagunya And Mary udah kita puterin tadi, Shiloh 7, OTW kita bakal puter juga nih, Dua Lipa juga, Butter punya BTS pun juga mau kita puterin ya. Halo, apa kabar Aziza, tadi lagu udah kita puter juga beberapa, Aisyah juga ya, sama satu lagi tadi siapa ya, oh halo apa kabar buat teman kita Rini di Pakem, ini juga udah kita puter beberapa lagu yang tadi diminta sama Rini. Oke, langsung aja nih kita puter dulu Shiloh 7 yang sederhana. Tadi ada beberapa juga yang udah gabung dan minta lagu ini ya. Masih nanyain kok belum diputer sih Dis? Iya, abis ini kita puter deh buat kamu di Santai Siangnya Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Teman berdua, siapa yang kalau setiap hari tuh harus ngopak dulu, ngopi pagi gitu ya? Kamu sukanya kopi apa? Americano mungkin gitu kan ya. Espresso dan kopi-kopi yang lain. Cukup. Sekarang variannya macam-macam sih gitu kan. Kamu lebih seneng yang mana? Kalau zaman dulu kan yang namanya ngopi tuh jadi tradisi ya. Orang-orang yang sudah berumur ya. Tapi kalau sekarang tuh tren selalu bergeser. Dan kayak anak-anak zaman sekarang tuh, apalagi Gen Z, katanya gak bisa memulai pagi tanpa ngopak alias ngopi pagi. Kalau udah ngopi lebih terang benderang kali ya. Ide yang harus kamu munculkan tuh tiba-tiba ada aja gitu, ting. Ya udahlah, kalau emang ternyata kopi adalah pilihan, mungkin tadi udah kamu minum, udah habis, dan sekarang udah tinggal apa namanya, efek dari kafeinnya aja yang bikin kamu tuh, si kafein spike ini bikin kamu lebih terjaga dan lebih fokus sama yang kamu kerjain ya. Kalau kata Rini di Pakem, tetap sih juaranya kopi gula aren. Ya, iya, aku juga tetap suka yang itu sih. Walaupun sebenarnya gulanya harus less sugar banget gitu ya. Kalau bisa minimalis, cuma buat rasa-rasa aja. Karena aku ngurangin gula, teman bro dua ya, mulai mengurangi gula gitu. Halo, apa kabar? Tadi juga buat teman kita Nana, udah kita puterin lagunya. Terus, oh iya, BTS-nya abis ini kita puter. Tenang aja, masih ada Afgan, masih ada Justin Bieber. Terus Dua Lipa sama BTS yang bakal diputer di Hitlist Anda siang hari ini ya.

Punya Justin Bieber, teman Pro 2. Ini juga tadi dipilih sama teman-teman yang udah gabung di 811-251-1025 ya. Salma Salsawil yang udah, Shalon Seven udah, terus juga tadi yang minta Dua Lipa Training Season, sama BTS yang Butter, ada Nana ya, terus juga ada Lara Purnamasari. Thank you Aziza di Klaten, juga udah kita puterin lagu-lagunya. Langsungan aja, ada beberapa lagu yang memang belum bisa kita puter karena memang waktunya yang gak memungkinkan ya, cuma 2 jam aja. Ini lagu yang bakal jadi penutup, punya BTS, Butter, sama Training Season, punya Dua Lipa. Nanti di jam 12 siang, teman Pro 2, aku bakal ngajakin kamu buat bahas atau kita ngobrol seputaran UMKM ya. Yang pengen gabung, masih boleh WhatsApp aja, atau mungkin streaming, atau kalau misalnya mau komen di YouTube-nya RRI Yogyakarta juga bisa, @RRI Yogyakarta Official, teman Pro 2, bisa disimak dan ditonton di sana ya.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 yang masih nyimak santai siang. Kalau jam segini sambil kamu istirahat kali ya. Gimana kalau nyimak dulu obrolan UMKM kita di Kita Indonesia barengan sama aku Adis. Dan juga hari ini tuh kita barengan sama dua orang Gen Z dan satu ibu guru nih yang bakal menyapa kamu. Jadi yang pengen gabung nanti boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 ya. Atau bisa juga nih teman Pro 2 langsung aja kamu komen di YouTube-nya RRI Jakarta @RRI Jogja Official gitu ya. Bisa didengerin di rri.co.id streaming di sana atau bahkan juga lewat RRI Digital, teman Pro 2. Hari ini kita kedatangan ada Ibu Dwi Asi, ada Fandi dan Fendi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Senang sekali ini kesempatan langka karena baru sekarang nih Bu Dwi kalau saya ketemu sama dua orang sosok kembar. Ini unik gitu ya. Jadi sama-sama bersekolah di tempat yang sama, sudah lulus juga sekarang, tapi juga ternyata mereka kompak bikin usaha. Namanya juga anak kembar, katanya sehati ya Bu Dwi ya.
3: Katanya begitu.
1: Jadi Bu Dwi Asi ini adalah guru pendamping inkubasi di SMK N6 Yogyakarta ya Bu ya.
3: Iya,
1: dan juga ada Fandi Nur Rohman. Fandi
4: yang saya.
1: Nah, iya, Fandi pakai baju putih, teman Pro 2. Iya. Sementara ada Fendi Nur Rohim gitu ya, Rohim ini adalah yang sebelah kanan saya pakai baju warna hitam. Ini biar bisa dibedain. Iya. Hitam putih. Ya. Mereka ini kembar, yang mana yang kakak? Yang mana yang adik?
4: Yang kakak saya.
1: Oh, kakaknya Fandi, adiknya Fendi ya, gitu. Jadi kalian ini bersekolah di SMK N6 Yogyakarta. Sudah lulus ya?
5: Sudah, alhamdulillah.
1: Jurusannya?
5: Kuliner.
1: Sudah bekerja sekarang?
5: Sudah, alhamdulillah.
1: Dan punya bisnis juga teman Pro 2. Tuh kan, wah udah lulus kuliah, orang lain sibuk sekolah, lagi lanjut mereka udah punya kerjaan dan punya bisnis, asik. Jadi mereka ini adalah owner mochok.id ya?
5: Iya benar.
1: .id _ teman Pro 2 ini adalah satu kuliner yang mereka kembangkan ketika masih bersekolah ya Bu Dwi Asi ya?
3: Iya betul.
1: Nah ini mungkin dari Bu Dwi Asi dulu yang cerita sebenarnya bagaimana, kenapa kemudian mereka ini dari jurusan kuliner di sekolah sampai sekarang bisa tetap bertahan begitu dengan bisnis mochi coklatnya ini begitu ya, mochok tadi itu. Gimana Bu?
3: Baik, terima kasih Mbak Adis. Jadi ceritanya bahwa SMK Negeri 6 Yogyakarta itu adalah salah satu SMK yang punya brand Young Entrepreneur School. Jadi kita punya program untuk membekali anak-anak supaya mereka punya jiwa wirausaha. Sehingga untuk di kelas 10 kita menerapkan yang namanya kantin Yes, yang Entrepreneur School, di mana kita meminta ke siswa-siswa yang punya produk di rumah atau produk orang tuanya pun boleh untuk menitipkan ke sekolah. Di sini upaya kami adalah untuk memotivasi mereka bagaimana sih sebuah usaha itu bisa menghasilkan apa namanya sejumlah uang. Nah, rupanya untuk Ananda, Fandi dan Fendi ini termasuk anak-anak yang bisa menyambut peluang tersebut, kemudian dia mulai mencoba menitipkan produk di kantin sekolah, kantin Yes. Diawali dari berjualan nasi kucing ya nak ya waktu itu, tetapi ternyata pangsa pasarnya kurang tepat, kurang diminati. Akhirnya mereka beralih ke mochi yang ternyata lebih kekinian dan disukai oleh teman-teman. Dan akhirnya mereka kecanduan nih, karena ternyata oh lumayan juga nih bisa nambah uang saku gitu katanya. Dan akhirnya mereka berhasil. Kemarin pada waktu pelepasan siswa, dua anak ini, Mas Fandi dan Fendi ini termasuk mendapatkan apresiasi wirausaha muda ya, dengan omset sekitar 80 juta ya Mas ya.
5: Iya, alhamdulillah.
3: Wah, begitu Mbak Adis.
1: Waduh.
3: Ya lumayan lah.
1: Omsetnya digitnya lumayan ya, teman-teman dua ya.
3: Iya, lumayan.
1: Makanya diseriusin sampai sekarang ya, gitu. Oh, tadinya awalnya di kantin Yes itu, yang Entrepreneur School dari SMKN 6 Yogyakarta ya.
3: Betul.
1: Dan sekarang berarti sudah terima pesanan juga
5: 5 pesanan.
1: Oke, apa namanya, Fani bisa lebih dekat dengan mikrofonnya? Oh, boleh, iya, nah gitu, jadi biar lebih enak kedengeran gitu ya. Oke, berarti dimulai dari nasi kucing gagal. Itu yeah, pelajaran pertama bahwa ternyata yang kenyang belum tentu menang ya.
3: Iya, betul.
1: Biasanya kan kalau orang nyari nasi nih gitu kan, ternyata enggak juga, malah sukanya mochi.
3: Iya.
1: Tapi siapa yang punya ide bikin mochi? Emang tadinya udah punya produk ini duluan? Atau kayak kita cobain yuk gitu,
4: cobain
1: bikin sendiri?
4: Fendi yang pertama.
1: Oh gitu, ide dari Fendi. Kenapa kamu suka mochi atau gimana?
5: Enggak sih, sebenarnya cari-cari di TikTok gitu kan. Mm-hmm. Kayak, oh ini muncul mochi, terus setelah kayak coba-coba trial resep-resepnya, terus ya udah jadi produk itu. Terus kita coba jualan di kantin. Mm-hmm. Waktu itu kita cuma bawa 20 biji doang. Tapi habis dalam berapa waktu, berapa menit gitu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti akhirnya nambah.
5: Nambah. Setiap pagi nambah. Jadi sekarang ini.

0: Duh, karena kebetulan saya kan mengajar kewirausahaan sudah cukup lama, jadi melihat anak yang punya potensi kayak gini tuh seneng banget, jiwa-jiwa muda yang gigih untuk memperjuangkan hidupnya.
1: Betul, betul, betul. Ya, karena sekarang tuh kayak namanya wirausaha tuh bukan sesuatu hal yang sampingan ya, Bu Dwi ya. Betul. Memang menjadi salah satu yang bisa jadi mata pencaharian utama juga gitu. Iya. Menggerakkan perekonomian kan katanya
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, betul.
1: Oke, baik. Berarti sekarang sehari nih kalau boleh tahu sudah berapa pesanannya? Paling sedikit deh.
2: Paling sedikit paling 40
1: pieces. Itu di luar kalian stok di tempat-tempat tertentu atau reseller ya?
2: Iya, benar.
1: Oh, oke. Okay. Wah, ini menarik. Mereka sampai open reseller loh. Banyak resellernya. Ada berapa sekarang?
2: Sekitar berapa? 5 ya?
3: 5-an.
2: 5-an.
1: Ada 5. 5 dikali berapa pesenan ya, Bu Dwi ya?
0: Lumayan lah.
1: Lumayan juga gitu. Kalau boleh tahu nih modalnya dulu nyisin sendiri atau memang orang tua juga ada support waktu kalian pertama kali membuat project?
2: Sendiri sih, Kak.
1: Sendiri ya?
3: Cuma awalnya 50.000 doang.
2: 50.000 pakai alat seadanya. Terus pakai bahan-bahan beli di sekitar rumah. Ya itu jadi itu banyak.
1: Oke, okay, dari 50.000 sampai jadi 80 juta omsetnya. Luar biasa teman pro 2 ya kan? Ditekunin soalnya ya Bu Dwi ya. Iya, iya, iya, iya. Berarti memang kalian sendiri dari awal memang udah senang berwirausaha ya?
3: Iya benar.
2: Senang, tapi awalnya tuh kita kepepet juga sama ekonomi keluarga.
1: Oh iya iya iya. Ya.
0: Kepepet.
1: Betul, betul. Tapi memang itu jadi motivasi juga nggak sih?
2: Iya benar.
1: Iya kan gitu ya. Dan tadi Bu Dwi bilang bahwa kalian tuh nggak malu gitu jualan ke sekolah. Dulu awal ketika pernah bawa itu ke kantin, respon teman-teman gimana? Atau mungkin ada masukan nggak? Atau ada kritik gitu seputaran rasa dari produknya?
2: Kalau awal tuh kita disambut dengan positif, iya. Tapi juga ada kayak masukan-masukan gitu. Kita jadiin pelajaran terus
3: diperbaiki.
2: Iya, diperbaiki terus gitu sih.
1: Okay.
2: Sampai sekarang pun masih nerima kritikan gitu.
1: Ah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini kan judulnya mochi coklat. Emang isinya coklat doang atau memang udah ada varian-varian lain?
2: Emang isiannya tuh kita spesialis di coklat, cuma kalau di kulitnya itu bisa sesuai request pesanan.
1: Oh, oke okay, oke.
2: Okay. Ada strawberry, mangga, vanilla gitu-gitu sih.
1: Sekarang kan suka ada topping-toppingnya tuh, ada topping
2: bener,
1: segala macam, itu juga bisa request ya.
2: Iya, benar.
1: Enak lagi teman pro 2 jadi kayak kepengen ya. Iya iya iya iya. Menarik, nanti kita bahas lebih jauh perjalanannya Fandi dan Fendi dan juga Ibu Dwi Asih nih sebagai guru pendamping inkubasinya di SMK 6 Yogyakarta. Karena katanya tadi kan tidak semua bisa berhasil menjalani proses ini ya, Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini menjadi saksinya bahwa Fandi dan Fendi ternyata bisa menjalani itu dengan baik gitu. Sampai sekarang masih berjalan. Buat teman pro 2 yang mau gabung boleh banget, sekali lagi langsung aja ditunggu nih chat kamu di 08 11 251 1025. Teman pro 2 ada yang mau ditanyain mungkin sama Fandi juga Fendi. Dan jangan lupa kalau mau komen bisa juga ke kolom komennya di YouTube official RRI Yogyakarta @RRI Jogja Official.

0: Masih di obrolan UMKM teman Pro 2 barengan sama Adis. Dan hari ini spesial kita kedatangan teman-teman kita dari sebenarnya lulus ya dari SMKN 6 Yogyakarta. Ada Fandi dan Fendi dan ada Ibu Dwi Asih gitu. Menjadi menarik karena memang ternyata Fandi dan Fendi ini mengemas tradisi menjual sensasi, kata inovasi mochi coklat di tangan Gen Z teman Pro 2. Karena ya tadi itu bahwa yang namanya bisnis kuliner tuh menjadi salah satu yang cukup ramai belakangan begitu ya, yeah, teman-teman. Dan persaingan juga ketat ternyata ya. Yeah. Saya itu kalau misalnya mau jajan di satu tempat nih, misalnya di kota gede gitu ya, yeah, itu donat ada banyak tuh Bu, berjejer, bener kiri, yeah, kanan versinya macem-macem gitu. Terus mochi pun demikian gitu ya. Jadi saya pikir, tapi ada aja gitu, apa namanya, pelanggannya tuh ada aja, yeah, masing-masing mungkin punya pelanggannya sendiri-sendiri gitu, yeah. Nah ini yang menarik bahwa ternyata anak muda sekarang pun juga sudah mulai menekuni dunia bisnis kuliner gitu kan ya, kayak Fandi sama Fendi gitu. Terinspirasi dari orang tua juga kah atau bagaimana?
1: Bener, kalau dari inspirasi orang tua tuh emang orang tua dulu pernah jualan, mm-hmm, jadi kayak mungkin udah sering terbiasa ngeliat orang, mm-hmm, jualan ya, jadi kayak, mm-hmm, pengen jualan juga.
0: Iya sih, kayak maksudnya kan apa ya, tadi dapet dengan modal yang minimalis hasilnya ternyata bisa maksimal banget gitu ya Bu Dwi ya.
2: Iya betul.
0: Jadi mereka sudah lulus teman Pro 2 dan sudah bekerja juga di sebuah resto ya, nah, ini bener-bener kembar yang kompak karena memang di restonya pun resto yang sama gitu. Tapi sejauh ini aman pekerjaan di resto dan kemudian dengan bisnis kalian ini?
1: Aman.
0: Alhamdulillah aman ya. Bos tahu nggak kalau kalian punya bisnis juga?
1: Tahu.
0: Support.
1: Support juga sih.
0: Iya ya. Yang paling sulit apa sih dari mengembangkan si mochok ini gitu, mochi coklat? Pernah nggak kalian kayak, aduh capek lagi gitu? Udahan dulu aja ya gitu. Pernah nggak?
3: Sering
0: ya.
3: Gitu.
0: Tapi?
1: Tapi kita ya termotivasi tadi kayak biar kita tuh harus bisa berjalan terus walaupun kita bekerja tapi tetap, mm-hmm, bisnis tuh kalau bisa jalan gitu.
0: Oke, okay, jadi bukan hanya sampingan ya,
1: yeah,
0: gitu. Karena saya sebagai pelanggan nih ya Bu ya. Yeah. Kalau kadang-kadang pengen beli sesuatu udah cocok nih gitu. Yeah. Tapi kadang-kadang bukanya suka nggak pasti. Yeah. Jadi misal iya pas datang ke sana atau mau pesen lah kok tutup sih, harusnya kan jam operasionalnya belum tutup nih misalnya gitu. Yeah. Atau bukan pas musim libur juga, kenapa dia libur ya gitu. Jadi iya, lama-lama suka ah ya udah deh gitu, lupa deh. Tuh. Karena nggak konsisten, yeah, gitu.
2: Nanti pelanggannya
0: iya sesuai mood lari, gitu bener suka-suka dia gitu. Iya iya iya. Sejauh ini pesenan yang paling banyak kalian pernah dapatkan apa atau berapa banyak
1: waktu bazar UMKM itu sih, mm-hmm, kita 3 hari itu bisa ngejual 1000 mochi.
0: 1000 mochi. Ya. Habis semua itu ya?
1: Habis semua.
0: Ada nyisa enggak?
1: Enggak ada. Masih ada yang pesen lagi.
0: Oh, aduh.
3: Ada stop ya.
1: Iya.
0: Udah capek. Hanya berdua aja atau ada yang diajakin lagi
1: ada
0: misalnya?
1: Ada sih, keluarga
0: ada
1: yang
0: keluarga bantuin. Yang bantuin. Family business, Bu.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Jadi bazar pun juga kalian ikutin ya. Iya. Gitu, oke, okay. Bu, kalau misalnya melihat Fandi dan juga Fendi gitu ya, sejauh ini sebagai seorang pembimbing dulu, gimana Ibu melihatnya sekarang nih, mereka berdua?
2: Ya, saya cukup berbangga ya Mbak, mm-hmm, ya, dua anak ini ternyata bisa menangkap peluang bahwa apa namanya, dunia kuliner itu cukup menjanjikan untuk menjadi rezeki yang berkah. Mm-hmm. Saya juga memang kalau dari kelas 10 itu sering menyampaikan bahwa kalian memilih jurusan kuliner itu enggak salah. Selama bumi ini masih berputar, selama manusia masih hidup, itu tuh orang tetap butuh makan. Makanya kamu enggak salah mengambil jurusan kuliner, itu mesti menjanjikan. Mm-hmm. Beda dengan bidang-bidang yang lain karena bukan kebutuhan primer kan.
0: Yeah.
2: Nah, saya juga senang hari ini ketemu dengan Fandi dan Fendi, ternyata dia tetap tidak meninggalkan bisnisnya, mm-hmm, walaupun di sela-sela pekerjaannya. Bahkan saya mensupport kalau bisa ditawarkan nih ke owner restomu. Mm-hmm. Siapa tahu nanti karena dia punya produk mochi kan bisa untuk kudapan.
0: Yeah.
2: Kemudian sebetulnya selain mochi saya lihat juga anak-anak ini bikin dimsum mentai.
0: Oh.
2: Dan itu ternyata juga laris. Dititipkan di konter-konter sekolah itu juga ternyata dalam sekejap saja begitu istirahat langsung dikruyuk teman-temannya gitu habis. Nah, itu kan kalau ke resto juga bisa menjadi pilihan makan menu ala kart, bisa yeah. untuk apa namanya camilan kan.
0: Yeah.
2: Ini tadi coba tawarin ke owner, kasih test food ya mm-hmm. supaya dicicip, kalau di situ kalkulasi hargamu bisa pas, kan bisa memberikan peluang lebih banyak.
0: Betul, betul. Terus. Double income ya. Asik. Oh, jadi bikin juga dimsum mentai. Yeah.
3: Banyak bikin. Juga sih, ada sushi juga, sushi roll gitu.
0: Oh, yeah. oke. Okay. Ini memang tipe-tipe apa namanya camilan yang disukain sama Gen Z sih yeah. ya gitu. Betul. Saya membidik. Juga suka loh. Yeah. Walaupun bukan Gen Z tapi suka dimsum mentai itu udah enak banget, tapi kalau pakai chili oil ya. Iya yeah. kan? Aduh, yeah. sedap bener tuh teman berdua. Iya. Iya, iya, iya. Tapi tantangannya nih sejauh ini yang kalian rasain apa? Dengan mocok ataupun apapun yang sedang kalian lakukan sekarang.
1: Ngelawan rasa malas sih.
0: Iya, oke, inkonsistensi. Iya, iya, iya, oke. Itu padahal musuh paling besar kayaknya ya. Ya. Tapi gimana cara ngatasinnya? Biasa kalau udah ketemu malesnya nih gitu.
1: Ya saling ngingetin aja sih kayak
3: lumayan lo fan gitu.
1: Iya.
0: Oke, lumayan lo gitu ya.
2: Ayo ayo bangkit lagi gitu ya.
0: Mana sekarang apa-apa naik lagi gitu ya. Ganti harga katanya sekarang. Oke, saling mengingatkan berarti ya.
3: Itu kembar ya kan. Kalau sendiri paling ya udahlah.
1: Iya.
0: Saling mengisi berarti gitu ya. Oke, oke. Ini ada teman kita yang bergabung di 08112511025, teman Pro 2. Sebentar, aku cek dulu ya. Dari teman kita Lia di Jogja. Lia ini nanya tentang apakah pemasukan yang kalian dapatkan itu kalian putar lagi untuk dijadikan kembali modal untuk berjualan, atau memang ada juga yang kalian pakai untuk operasional sehari-hari? Karena dia pernah mencoba untuk berbisnis gitu Bu, kuliner juga. Ternyata uangnya habis aja gitu, jadinya campur antara kebutuhan hari-harinya sama untuk muter kembali katanya produknya. Nah kalau kalian gimana pengaturan keuangannya?
2: Kalau
1: dari saya tuh juga dari sekolah sih ilmunya itu di kayak dipisah-pisah gitu loh Kak. Untuk tenaga kerja, BBM, penyusutan alat, nah itu dipisah-pisah uangnya sama tenaga kerja tadi. Nah terus kalau kita mau beli alat nih, kita pakai uang penyusutan alat. Kalau semisal apa namanya ada uang modal juga sendiri. Terus kalau kita biaya operasional itu kita pakai uang tenaga kerja.
3: Jadi kita tetap digaji.
1: Tetap digaji sama bisnis tadi.
0: Iya iya iya iya. Jadi enggak gitu sembarang kalau butuh uang, ya udah ambil pakein dulu ya, enggak gitu ya.
1: Iya,
3: enggak. Bakal habis sih langsung.
0: Iya iya iya. Biasanya sih kalau kayak gitu rumah tangga tuh, karena biasanya ya semua jadi sama jadi satu ya Bu ya. Kalau mereka udah dikasih memang apa namanya
2: ada
0: teorinya, ada pelajarannya
2: bagaimana menentukan harga jual, kemudian cash flow keuangannya harus bagaimana. Jadi supaya modal itu tetap ada, kita kan ada faktor-faktor pembiayaan yang harus diperhitungkan. Modal enggak boleh habis. Penyisihan maintenance and repair peralatan harus ada, bahan bakar juga, kemudian tenaga kerja dan laba. Nah, karena tenaga kerjanya dari mereka sendiri, maka hak mereka adalah tenaga kerja dan laba. Ini yang boleh dinikmati.
0: Oke.
2: Okay. Yang lainnya harus kembali. Kalau mana itu tadi gulung tikar.
0: Ya kayaknya kok enggak ada apa wujudnya gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Udah bisa beli motor mereka loh.
0: Alhamdulillah ya Allah, hebat banget. Satu-satu kan motornya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak berdua. Berdua. Enggak apa-apa. Next nambah lagi kan, ini udah ada kerjaan juga
2: amin.
0: Ya Bu ya.
2: Iya, amin.
0: Wow, hebat banget. Berarti udah ada untuk operasional motor baru gitu ya. Baik, jadi memang harus disiplin juga untuk ngatur tadi ya keuangannya. Oke, nggak boleh terus yang ya udahlah karena sama saudara juga gitu ya, ya udah saling pakai aja gitu, nggak bisa ya. Baiklah, satu lagi dari teman Pro 2 yang via WhatsApp nih, dari yang ini Dian di Jogja. Dian menanyakan katanya, oh, gimana kemudian respon orang tua dengan bisnis kalian gitu. Terus yang kedua, selamat ya sudah bisa mengaplikasikan apa yang diajarkan di sekolah dengan sekarang di dunia bisnis. Semoga sukses terus untuk mocoknya, katanya dari Dian. Gimana orang tua katanya tanggapannya?
1: Kalau orang tua tuh senengnya seneng banget, kayak kita tuh anak terakhir ya dari 6 bersaudara.
0: Anak
1: jadi
0: ragil. Oh, anak ragil.
1: Iya, jadi kayak mungkin harapan terakhir gitu kan. Terus kita juga ngasih sedikit-sedikit lah kalau ada pesanan banyak gitu kan. Dia juga bantuin juga ya orang tua. Jadi senang aja sih kak, pasti senang banget.
0: Iya, jadinya apa ya, ikut merasakan atau menikmati rezeki ya gitu ya, luar biasa. Nih menarik teman Pro 2 karena ternyata malah justru anak-anak, kalau anak bungsu biasanya kan apa-apa
2: manja,
0: bener. Ada yang kakak-kakak yang lebih tua yang sudah apa namanya bekerja, biasanya bagi-bagilah gitu ya. Kita kalau ini kebalik teman. Cakep banget. Bu Dwi, ini kalau misalnya untuk teman-teman yang mau katakanlah istilahnya ya memulai sebuah usaha gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa sih yang harus dipunyai selain tadi mungkin kalau di SMK kan sudah dikasih ilmunya. Nah, buat teman-teman yang kayak pengen coba-coba aja gitu ya, itu sebaiknya apa nih yang harus diperhatikan?
2: Oh ya, yang pertama itu jelas motivasi diri dulu. Karena dengan motivasi diri itu nanti dia bisa menghadapi segala kesulitan yang dihadapi. Seperti tadi Fandi kan, oh ternyata membuang rasa malas itu menjadi problem yang pertama. Jadi memang karakter wirausaha itu harus betul-betul menempel, mulai dari mau bekerja keras, berani menghadapi tantangan, pandai membidik peluang. Pokoknya karakteristik wirausaha harus punya dulu. Baru yang kedua punya modal. Modal itu baik itu uang segar yang dipakai untuk bergulir dan juga peralatan yang dibutuhkan. Itu paling tidak tiga itu harus ada. Kemudian nanti dari setelah kita melakukan usaha, kita akan trial and error, menemukan permasalahan-permasalahan. Oh kalau saya produksi begini, oh ternyata kurang, alatnya terlalu kecil. Nanti akan muncul ide lagi, berarti saya harus mengusahakan yang lebih banyak. Terus mencari sasaran konsumen. Kemarin baru menjual 20 pieces nih kayak anak-anak ini. Ternyata berikutnya, oh kok lebih banyak lagi yang butuh. Terus memasarkan, bagaimana sih cara-cara pemasaran yang baik. Sekarang kan sudah didukung ya, online itu banyak media yang bisa dipakai untuk pemasaran. Jadi saya kira intinya itu. Dan yang terpenting adalah memanage keuangan. Bagaimana cash flow keuangan itu harus diatur sedemikian rupa, harus memisahkan antara uang bisnis dengan uang pribadi. Sehingga kita disiplin. Seperti tadi saya katakan, yang walaupun kamu ini uang bisnis nih, kamu dapat omset misalnya 1 juta, oh ternyata yang boleh kamu nikmati hanya keuntungan misalnya 10%, tenaga kerja 15%. Berarti kamu hanya boleh pakai 250 ribu. 750 harus dikip. Itu uang modal, uang maintenance and repair peralatan, bahan bakar, itu harus dipisahkan. Sehingga pada saatnya dia butuh modal, modal aman. Alatnya rusak, tinggal mengambil dari pos maintenance and repair. Gasnya habis, tinggal beli gas dari uang bahan bakar. Itu yang selama ini kita terapkan, karena kita juga ada pelajaran kewirausahaan dan dipraktekkan di sekolah. Jadi kalau saya mengajar itu biasanya di proyek akhir, anak-anak itu saya beri tantangan. Sekolah nih punya fasilitas nih, kamu saya giring satu kelas itu membuat proposal usaha. Siapa manajernya, siapa cooknya, siapa waiternya, siapa marketing, siapa purchasing, kita sudah bagi selayaknya di industri. Nah dari situ mereka nanti kita beri modal. Misalnya satu kelas itu punya modal, butuh modal nih 1,5 juta. Mau buka kafe, mau buka apa namanya misalnya chicken stick ataupun apa. Kemudian mereka nanti akan satu kelas itu bekerja bersama-sama. Sampai nanti menghasilkan sebuah omset, menghitung berapa keuntungan, kemudian modal dikembalikan lagi ke sekolah. Nah ternyata ini lumayan. Biasanya kami simpan nanti untuk di kelas 12 mereka menghadapi ujian, bisa menggunakan uang itu untuk mensupport pada waktu ujian praktek.
0: Waduh.
2: Nah, seperti yang kami terapkan.
0: Iya. Dari simulasinya sudah ada gitu ya. Jadi teman-teman sudah terbiasa dengan itu. Oke. Baik. Berarti tinggal dipraktekin aja nih Fandi sama Fendi ya berarti ya gitu. Ya apa namanya, pelajaran sekolahnya kepake banget teman Pro 2. Oke. Kalau sekarang nih yang Fandi sama Fendi dalam waktu dekat kayaknya aduh pengen banget apa ya gitu. Ada enggak yang kalian pengen lakukan dengan usahanya kalian? Fandi dulu deh.
1: Fandi dulu deh.
0: Apa tuh kira-kira?
3: Kalau aku sih pengen ngebuka lapangan pekerjaan di lingkungan rumah sih.
0: Oh gitu ya. Iya. Jadi menambah apa karyawan gitu ya. Gitu, wah, keren banget. Iya, memang apa namanya? Terlihat bahwa ini bisnis yang bisa sebenarnya melibatkan banyak orang gitu ya.
3: Iya, bisa.
0: Oke, kalau Fendi apa?
1: Apa ya? Sama sih.
0: Sama-sama kembar sih ya. Jadi pikirannya sama. Iya. Oke, jadi kalau misalnya berkembang berarti bisa juga apa namanya? Membuka lapangan untuk banyak
1: berguna bagi orang lain.
0: Baiklah kalau gitu. Semoga sih terus berkembang ya, mocok ID-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, seandainya teman Pro 2 yang dengar hari ini pengen misalnya pesen, itu bisa kemana pesennya?
1: Bisa cek Instagram kami, mocok
3: ID
1: ID underscore.
0: Oke, mocok ID underscore M-O C-H-O-K.ID underscore ya. Itu untuk mochi coklatnya. Dan bukan cuma mochi coklat, tapi tadi ada juga mentai gitu.
3: Ada dimsum, ada sushi, ada dessert-dessert lain juga bisa.
0: Oh gitu, sushi dan dessert-dessert lain sesuai dengan menu yang sudah disediakan. Dan tadi ada juga yang bisa by request begitu ya, ya untuk benar. Kulit mochinya ya.
1: Benar.
0: Ah, oke, okay, baiklah. Berarti tinggal dicicip aja teman Pro 2, kamu mau pesan yang mana, dan pesannya harus ada ini enggak? Ada maksudnya ada minimal order atau misalnya ada oh, paling enggak buat sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya pesannya?
3: Dua hari sebelumnya
0: ya, hamin dua ya, gitu ya. Minimal order ada enggak?
1: Nggak ada
0: minimal order ya. Oke, baiklah. Ini jadi enak banget ya Bu Dwi ya, karena mereka udah bisa langsung begitu selesai lulus kuliah gitu kan. Malah sebenarnya bisa punya potensi untuk buka lapangan kerja begitu.
2: Betul.
0: Lulus sekolah deng gitu, karena mereka memang sudah lulus dari SMK 6 Yogyakarta.
2: Iya,
0: baik, kalau begitu terima kasih banyak ya buat Mandi, Fendi, dan juga Bu Dwi Asi.
2: Sama-sama.
0: Semoga semakin banyak teman-teman Gen Z yang membuka apa namanya berbagai bisnis begitu dalam bidang kuliner, mungkin salah satunya begitu ya, untuk memajukan ekonomi Indonesia, UMKM terutama gitu ya. Usaha usaha kecil. Yang usaha kecil menengah tapi omsetnya bisa sampai miliaran.
2: Amin.
0: Sukses ya buat mochok. Dari Fanny juga Fendi, terima kasih banyak Bu Dwi sudah bergabung di siang hari ini. Juga untuk teman Pro 2 yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 Jogja tadi, semoga sudah terjawab semua dari WhatsAppnya kamu ya. Dan jangan lupa untuk menyimak terus pasti obrolan UMKM Senin jam 12 siang di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me, yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodway Weekly Hits.

Bro 2, makan siang kamu hari ini cukup sesuai sama selera? Atau mungkin lagi mikir-mikir ya, mau makan apa nih gitu. Bukannya pilih-pilih alias picky eater, tapi kamu memang lagi butuh sesuatu aja sih untuk bisa bikin mood kamu tuh jadi lebih enak di siang hari ini gitu. Mungkin perlu makanan yang ada kandungan coklat-coklatnya supaya kamu jauh lebih happy gitu kan ya, karena ada kandungan dopamin, serotonin gitu ya, yang bikin kamu tuh jadi lebih ngerasa bahwa santai aja menjalani apa yang memang harus kamu selesaikan di hari ini gitu. Tapi juga ada yang kayaknya enak kali ya makan yang ada keju-kejuannya gitu. Soal selera sih kalau kayak gitu, balik lagi teman Pro 2. Ya well, sambil menemani kamu yang lagi pilih menu makan siang, nanti di jam 1 teman Pro 2 ada updatean info olahraga di sports highlightnya Pro 2 Jogja ya. Sambil kayaknya kamu juga ngelihat lagi apa-apa aja yang memang jadi agenda kamu hari ini, jangan sampai ada kelewatan gitu kan. Biasanya kalau udah istirahat siang, udah power nap, udah makan siang, itu energinya balik sih, harusnya bisa lebih semangat ya. Memasuki sesi kedua di hari Senin ini teman Pro 2. Sesi pertamanya udah kelar tadi gitu kan ya. Adis temenin di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Persib yang optimis menghadapi tantangan berat di ajang Asian Club Championship 2026-2027 ya teman-teman berdua ya. Jadinya nih Maung Bandung tergabung bersama 6 juara liga di ajang ini teman-teman berdua. Satu grup sama Port FC, Johor Darul Takzim, Lion City Sailors, Chong An Hanoi FC, kemudian juga ada Prekan Respiring FC ya teman-teman berdua ya. Satu tim lagi ini ditentukan bebek playoff antara Ezra FC dan juga San United FC gitu. Jadi bukan lawan-lawan enteng nih yang dihadapi oleh Persib teman Pro 2. Tapi memang walaupun grup B diisi banyak tim juara teman Pro 2, ini buat Persib ini menjadi salah satu tes yang bagus juga gitu sebelum kemudian tampil di kompetisi Asia ya. Dari ASEAN kemudian ke Asia gitu. Nah, salah satu yang menarik juga adalah sebenarnya ketemu lagi sama dua rival regional, Lion City Sailors dan juga Port FC teman Pro 2. Kira-kira kayaknya ini adalah sebuah pertandingan yang nantinya akan sangat kompetitif begitu kan ya. Kalau kata pihaknya Persib sih ini kayak jodoh aja gitu. Kalau Lion City tuh selalu ketemu tiap tahun ya mereka. Tapi memang setiap tahun pun juga tim pasti akan berbenah dong ya. Jadi hasil musim lalu belum tentu bisa jadi acuan tahun ini teman Pro 2 gitu. Terus persiapannya apa? Persiapannya bulan Juli ini Persib Bandung akan adakan pemusatan latihan teman Pro 2 bersama pelatih barunya. Setelah Bojan Hodek kelar, sekarang mereka akan dibidani oleh Igor Tolik gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana kemudian sepak terjangnya Persib alias Maung Bandung nih di bawah pelatih baru Igor Tolik ya teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Produa, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

Rasa Manis. Kayaknya memang enak banget ya, cuaca adem kayak gini. Istirahat dulu aja dulu teman Pro 2 sambil nunggu kali minumannya datang. Kalau tadi makannya sih udah kenyang ya, udah habis duluan malah. Cuma kok pesanan minumannya belum datang ya. Sabar-sabar aja. Paling enggak nih kalau misalnya kamu makannya enggak sendirian tuh ada teman ngobrol ya. Biasanya yang paling enggak enak kalau makan sendirian terus ada menu yang belum datang. Tapi kamu harus udah cepetan kelar gitu, alias harus segera menuju ke tempat yang lain karena memang kegiatan kamu hari ini banyak banget. Wah, kalau tadi udah aku infoin seputaran sepak bola, lapangan hijau teman Pro 2 ya. Kalau sekarang kita pindah ke arena basket, Satria Muda Pertamina Bandung yang meraih kemenangan atas Bogor Hornbills di laga IBL GoPay 2026 second round semifinals teman Pro 2 ya. Skor 89-91, lumayan tipis. Yang digelar di Bandung Arena kemarin. Setelah sebelumnya Satria Muda ini sempat gagal unggul di game pertama. Berarti sekarang posisinya equal gitu ya, alias imbang teman Pro 2. Satria Muda menurunkan Yuda Saputra, Jalen Jones, juga ada Dame Diani, ada Georgie Bensarsvili, dan juga Nathan Anthony Glover sebagai starter. Poin dicetak Jalen Jones, teman Pro 2. Secara statistik memang Satria Muda unggul rebound 48-40. Tapi kemudian untuk akurasi free throw-nya 80%, field goals-nya 42% dengan 23 assist ya. Begitu. Tapi yang menarik perhatian adalah memang Jalen Jones juga yang cukup pandai untuk kemudian memanfaatkan momentum tim teman Pro 2 bersama teman-temannya pastinya begitu ya. Karena memang tidak mudah juga untuk bisa menembus ke semifinal 4 tim terbaik Indonesia sekarang bersaing untuk gelar juara dari playoffs basketball tahun ini. Tapi hanya ada satu pasti yang nanti akan membawa pulang gelar juara kan. Baiklah, itu adalah game terbaru di ajang IBL GoPay 2026 teman Pro 2 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu kok jarang nganggur sih? Ada aja kerjaannya.
3: Iya, aku ikut pelatihan keterampilan. Sekarang bisa buka bengkel motor sendiri.
2: Wah, keren banget. Hasilnya lumayan ya.
3: Alhamdulillah, cukup buat kebutuhan sehari-hari dan nabung dikit-dikit.
2: Aku juga mau ah, daripada cuma pasrah nunggu panggilan kerjaan, mending ikut pelatihan buat upgrade skill.
3: Betul itu. Ayo.
4: Upgrade skillmu untuk ciptakan peluang di masa depan.

Well, kalau kamu lagi di jalan dan kayaknya udah mulai tercap gas aja, buru-buru amat, mau kemana sih? Hati-hati ah. Ingat kalau misalnya kendaraan kamu tuh bukan cuma ada gasnya tapi juga ada remnya ya, gitu. Patuhi yang benar-benar lintas karena emang dibikin untuk keselamatan pastinya, bukan buat diabaikan ya. Di lintasan balap aja ada rambu-rambu keselamatan ya. Walaupun sebenarnya mereka memang berpacu dengan kecepatan untuk dapat podium teman Pro 2. Salah satunya adalah Marc Marquez kemarin baru menjuarai MotoGP Hungaria mengalahkan Pedro Acosta. Duel sengit juga tuh di sirkuit Balaton Park Hungaria teman Pro 2. Dan kemenangan ini menjadi kemenangan pertama untuk Marc Marquez di musim 2026 sekaligus kemenangan ke-100 di kejuaraan dunia yang berlangsung kemarin di teman Pro 2 ya. Walaupun sempat insiden besar di tikungan pertama, pembalap Aprilia Jorge Martin menabrak rekan steamnya Marco Bezzecchi. Tapi kemudian ternyata balapan terus berlangsung dan sampai akhir Marquez bisa kemudian merebut posisi terdepan di lap berikutnya ketika menuju akhir teman Pro 2 menyentuh garis finish dengan keunggulan 1,3 detik dibandingkan Acosta. Sementara Pedro Acosta ada di posisi kedua, mendapat rekan poin penting juga untuk KTM timnya teman Pro 2, dan ada Bahnainya yang melengkapi podium setelah finish 5 detik di belakang Marquez gitu. Tiga besarnya ada Marc Marquez, Pedro Acosta dan juga ada Francesco Bahnainya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

Buat teman-teman yang baru aja tune ini 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, kayaknya super sibuk karena dari tadi muter-muter gitu kan ya. Gimana bensinnya masih aman? Ya udah kalau gitu sih pakai transportasi umum aja teman Pro 2, mungkin lebih irit gitu ya, siapa tahu. Belum pernah cobain juga, mungkin kamu belum pernah rutin pakai apa namanya transportasi umum kali ya gitu, karena bawa kendaraan sendiri kemana-mana. Atau malah mau coba kalau sekitaran misalnya Malioboro gitu ya, kawasan Gumaton, boleh nih pakai becak listrik gitu, karena sekarang udah ada becak listrik ya. Sebagai upaya untuk membangun kesadaran katanya bahwa yang namanya pelestarian lingkungan itu penting teman Pro 2, lewat ruang kota yang nyaman, udara yang bersih, dan juga sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi bukan lagi pilihan yang namanya transportasi rendah emisi ini gitu ya, tapi memang menjadi kebutuhan gitu. Bukan sekedar pilihan tapi kebutuhan utama, pengennya seperti itu teman Pro 2. Ini memang menjadi salah satu misi dari pemerintah Kota Yogyakarta ya, yang ingin tadi bawa lingkungan di sekitar menjadi lebih hijau dan lebih tadi itu bebas emisi ya. Halo, apa kabar? Yang tadi sempat nanya-nanya lagu sebelum sebelum ini lagunya siapa? Ciloka, Seribu Masjid, teman Pro 2 ini salah satu yang bergabung dalam akselerasi kreatif dari Kemenparekraf ya gitu, dari Nusa Tenggara Barat. Halo, apa kabar? Yang juga tadi sempat chat di 08112511025 pengen dengerin lagunya Bruno Mars yang I Just Might, diputerin tadi deh. Kelewatan ya. Oke deh, jangan lupa kalau untuk pilihan lagu yang lebih banyak bisa kamu mulai request dari jam 10 sampai 12 siang teman Pro 2. Di situ lebih kemungkinan besar untuk kamu keputar lagunya ya, karena memang udah kita siapin 20 lagu buat kamu gitu. Jangan sampai kelewatan lagi, oke? Okay? Siap Senin sampai dengan Minggu, siap hari jam 10 sampai 12 siang ya.

0: lihatnya jalanan di seputaran Demangan sih lengang, lumayan ya, lancar-lancar aja teman Pro 2. Gimana titik kamu sekarang berada? Ada beberapa titik yang memang kalau jam-jam segini ya lumayan padatnya. Buat yang buru-buru sih suka terus bolak-balik lihat jam ya, terlihat handphone kalau sekarang sih gitu kan. Aduh, udah jam segini nih gitu. Nyampe nggak ya, kekejar nggak ya? Biasanya sih kalau kamu termasuk yang lumayan update seputaran jalan-jalan alternatif, jalan tikus di Yogyakarta tuh bisa melipir-melipir teman perlu lewat dalam, walaupun agak panjang mungkin ya, karena meliuk-liuk, tapi paling enggak kamu gak terlalu lama di depan lampu merah gitu kan ya. Karena secara psikologis berpengaruh juga sih ketika kita kayak di depan lampu merah panjang gitu antriannya, kita mikirnya bakal lama banget. Padahal sebenarnya mungkin bisa jadi sama aja ketika kita nunggu lampu merahnya jalan gitu ya, sampai lampu hijau dapat giliran jalan nih kita, dengan kita melipir-melipir ke pinggir, muter-muter agak jauh dikit gitu kan, jalanannya lumayan lancar sih lewat situ. Sebenarnya nyampenya sama-sama aja gitu. Kalaupun selisih mungkin bisa 1 menit 2 menit ya kan. Well, tapi sekali lagi bilangnya di kamu mau lewat mana gitu kan, yang paling enggak bikin perjalanan kamu jauh lebih nyaman lah hari ini ya. Adis masih menemani pastinya. Kalau tadi udah ada info olahraga, sekarang kayaknya kurang lengkap ya kalau kita kasih info entertainment nih, dari musik, film, K-pop. Ada updatean baru apa ya?
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Ivan 17 dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

bunyinya sih ya teman Produa. Emang kalau dengar suaranya sih khas banget ya. Udah siap bener deh gitu kan. Lagu lama yang jadi bagian dari perayaan album This Is Acting 10th Anniversary Deluxe Edition teman Produa dirilis ulang sama Sia gitu ya. Versi terbarunya Fist Fighting a Sandstorm gitu. Ya memang kalau kamu termasuk ikutin perjalanan Sia, berarti sudah 10 tahun untuk album This Is Acting gitu ya. Dan memang lagu-lagu lamanya pun juga enak teman Produa. Kalau spesifik yang ini sih ceritain seputaran perjuangan emosional ya, untuk ngerelain situasi memang udah ya udah nggak bisa diperbaiki lagi aja gitu, sebuah hubungan yang nggak bisa dipertahankan gitu. Bayangin kamu berperang dengan kesepian tuh kan, wah susah ya gitu. Ya udahlah, makanya liriknya juga cukup emosional teman Produa. Kalau kamu suka dengan versi yang ini gitu ya, 10 tahun album This Is Acting yang jadi album ketujuhnya Sia ya. Ya gak sih, tahun 2016 kan rilis album itu. Makanya kenapa kemudian lagu ini akhirnya resmi dirilis juga teman Produa. Hidden gem punyanya Sia deh gitu. Karena sebelumnya memang hanya ada di edisi fisik terbatas ya gitu. Di karya-karya Sia sebelumnya. Yang jelas lagunya juga diproduserin sama GC Satkins. Ini sosok genius yang memang biasanya memang mengeluarkan hits untuk Sia kayak Chandelier, Elastic Heart gitu kan. Wow, Fist Fighting a Sandstorm bisa jadi salah satu yang kamu pilih teman Produa. Siapa tahu ini juga bisa masuk lagi ke chart Produa Hitlist, the weekly top 20 countdown yang biasanya bakal bisa kamu simak setiap hari Sabtu jam 3 sore ya di Produa Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2.

Oke, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.

Jazz Gunung. Nah, Jazz Gunung Indonesia 2026 ini bakal digelar dalam dua rangkaian festival ya, di Gunung Slamet dan juga di Gunung Bromo, Teman Pro 2. Untuk pembukaannya Jazz Gunung Slamet di Wonowisata Baturaden Banyumas 27 Juni 2026 gitu. Sementara kalau untuk yang rangkaian acara Jazz Gunung Bromo itu bakal dimulai 18 Juli, Teman Pro 2, di Seruni Point, dan puncaknya itu ada di 24 dan 25 Juli bertempat di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, Teman Pro 2. Ada banyak titik nih bisa kamu datengin pastinya untuk Java Jazz Gunung Indonesia 2026. Nah, tahun ini temanya Jazz the Nation. Memadukan antara musik jazz sama wisata unggulan di Indonesia, makanya jadi Jazz the Nation. Keren ya. Ya, gimana sih menikmati musik jazz tapi kamu juga sambil bisa ngelihat atau menikmati pemandangan alam pegunungan Indonesia. Wih, double kill banget kan berarti ya, bisa langsung ini sih paket combo lah istilahnya gitu, berangkat sekali dapat dua. Lintas generasi untuk musisi yang nanti bakal hadir Teman Pro 2, dan dijanjikan juga untuk komposisi musisi jazznya jauh lebih besar di dibandingin dengan musisi-musisi lain yang memang nanti akan masuk ke dalam line up. Nama juga ya gelaran jazz gitu kan ya, jadi wajar ketika komposisi musisi jazznya itu akan jauh lebih banyak, Teman Pro 2 gitu. Sekurang-kurangnya kata 80% adalah yang ngisi musisi jazz ya. Jadi bukan sekedar jazz-jazzan, tapi emang jazz beneran katanya. Well anyway, Teman Pro 2, nikmatin aja. Ini bisa jadi salah satu event yang bisa jadi pengisi agenda liburan kamu nih. Kan Juni-Juli udah banyak yang libur tuh, ya kan?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cuaca ekstrim merujuk pada kondisi cuaca yang tidak bisa dan seringkali sangat intens, seperti hujan lebat yang menyebabkan banjir, angin kencang atau puting beliung, gelombang panas, kekeringan, dan salju yang tebal. Penyebabnya bisa berasal dari faktor alam. Namun perubahan iklim bisa saja akibat aktivitas manusia yang juga memperburuk intensitas dan frekuensinya. National Oceanic and Atmospheric Administration menyatakan bahwa cuaca ekstrim terjadi ketika parameter cuaca seperti suhu, hujan, atau angin berubah secara drastis dari nilai normalnya. Dan fenomena ini cenderung lebih sering terjadi akibat perubahan iklim global. Dalam pandangan WHO, cuaca ekstrim juga memiliki dampak langsung pada kesehatan manusia, seperti peningkatan resiko penyakit terkait dengan panas dan penyakit infeksi akibat banjir.

Teman Pro 2, gak kerasa ya, nemenin kamu tuh memang menyenangkan. Jadinya tahu-tahu udah selesai aja. Nanti abis ini bakal ada teman aku Ajeng yang bakal nyapa kamu semua sampai nanti malam ya, di sore cerianya Pro 2 Jogja. Thank you buat yang udah nyimak obrolan UMKM dari tadi siang, udah pilih-pilih lagu juga gitu kan ya. Adis harus segera pamitan teman Pro 2, jangan lupa untuk dengerin Pro 2 Jogja lewat 102,5 FM atau juga streaming di rri.co.id atau bisa lewat RRI Digital, oke? Aku pamitan ya, selamat sore semuanya. Dan sekali lagi dengerin terus Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dadah! Call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

Waktunya info berdua hari ini Senin 8 Juni 2026 bersama saya Safira Ajeng. Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional dari rri.co.id. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus memantau penanganan kasus meninggalnya seorang warga negara Indonesia di Jepang yang diduga menjadi korban tindak kekerasan oleh sesama WNI. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo telah berkoordinasi dengan aparat setempat guna memperoleh perkembangan penyelidikan secara menyeluruh. Selain itu, pendampingan kepada keluarga korban juga terus dilakukan dan pemerintah berharap proses hukum dapat berjalan secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Pemerintah Kota Yogyakarta bersama berbagai pemangku kepentingan terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah untuk memperkuat identitas produk sekaligus memanfaatkan teknologi digital. Dalam dialog yang disiarkan RRI Yogyakarta, Wakil Wali Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari di tengah persaingan pasar yang semakin luas. Para pelaku UMKM didorong untuk memanfaatkan berbagai platform digital guna memperluas jangkauan pemasaran. Data Dinas Koperasi dan juga UKM Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan terdapat ratusan ribu pelaku UMKM di Yogyakarta dengan mayoritas berada pada kategori usaha mikro. Karena itu pendampingan dan transformasi digital dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk.

0: Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan meskipun pelaksanaan operasi patuh di sejumlah wilayah mengalami penyesuaian jadwal. Polri mengingatkan masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berkendara, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta memastikan kelengkapan dokumen kendaraan saat beraktivitas di jalan raya. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan angka kecelakaan sekaligus meningkatkan budaya tertib berlalu lintas di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Katanya Senin itu berat ya teman-teman dua. Kata siapa? Tapi kalau ditemani musik favorit dan juga obrolan hangat, pasti terasa lebih ringan ya kan teman-teman dua. Nah, supaya lebih ringan dan juga tambah bahagia di sore ceria kali ini aku ada beberapa list tentunya yang siap kamu pilih tentunya teman-teman dua, ataupun kamu juga bisa request. Nanti join aja di Pro 2 Jogja tentunya bareng aku Safira aja yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 7 teman-teman dua. So stay tune ya teman-teman dua di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hai hai Bajeng, seni itu gak berat ya. Yang berat itu jauh dari kamu gak bisa peluk erat. Bisa aja materi di pelayan. Sini-sini boleh kesini kok. Siapa sih yang gak bolehin? Boleh lo main kesini. Mbak Trinya aja yang sibuk ya kan. Ada kali ini, di sore kali ini mau menyapa dari Mbak Tri di pelayan yang udah masuk. Matur nuwun Mbak Tri yang udah join di 0811-2511-025. Mana nih warga pelayan Gunung Kidul? Silakan lo ya bergabung. Bisa nih disapa-sapa terlebih dahulu. Dan kali ini mau request lagunya kesukaan kita dong, Any Band Yang Bite Me. Okay. Aku lagi scroll-scroll lagu kuih Mbak, ternyata keren banget dance-nya ya, cus-cus. Dan supaya lebih semangat aku gosoknya. Okay. Karena lagu ini tuh lagu yang saat ini tentunya sempat bikin heboh ya para penggemar K-pop teman Pro 2 di seluruh dunia ya kan. Bite Me dari Any Band yang rilis nih pada bulan Mei ya, ya 2023, yang sebagai lagu utama dari mini albumnya Dragon Ball tentunya. Dan menariknya lagu ini tuh mengusung konsep vampir yang memang sudah menjadi bagian dari cerita dan juga universe teman Pro 2. Dan tentunya satu lirik yang menggambarkan hubungan dua orang yang saling membutuhkan dan juga terikat satu sama lain. Bener gak Mbak Tri? Coba koreksi, kalau setauku sih kayak gitu. Tapi kali ini spesial untuk ngasih semangat buat Mbak Tri, akhirnya aku puterin lagunya yang Bite Me teman Pro 2. Dan buat kalian yang lagi dengerin Pro 2, tentunya juga aku nantikan kalian untuk bergabung ya di 0811-2511-025. Karena kalian bisa request, kalian bisa kirim salam buat siapapun. Pokoknya buat doi boleh, buat dia boleh, apa buat dia juga boleh. Oke, spesial kali ini untuk Mbak Tri di pelayan dan juga buat kalian. Jangan lupa gabung di 0811-2511-025. Karena aku Safira Jing siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Bulan Juni di Jogja kembali dipenuhi dengan berbagai agenda menarik nih teman Pro 2. Kenapa menarik? Karena tidak mendorong. Jadinya menarik ya. Dan tentunya agenda-agenda yang ada di Jogja ini bisa masuk daftar aktivitas kamu teman Pro 2 bareng keluarga maupun teman terdekat kamu, sahabat kamu yang ataupun kamu yang mau memilih liburan di Yogyakarta. Pas bingit gitu kan. Pas pakai bingit lagi ya kan. Ada salah satu contohnya kayak Keroncong Plesiran yang satu dekade ini, festival musik keroncong teman Pro 2 yang menggabungkan nuansa tradisional dan juga modern dan akan digelar pada 13 sampai 14 Juni mendatang di kawasan Candi Prambanan. Dan tentunya nih teman Pro 2, event ini jadi salah satu agenda budaya yang paling dinantikan di bulan ini. Keroncong, wow, menarik banget ya. Sekali aku coba collab sama teman-teman keroncong ya, ternyata seseru itu sih. Lagu Jawa pop dibuat keroncong. Ih, menarik banget. Next, kemudian teman Pro 2 ada juga, kalau kita masih ngebahas tentang seni, ada ajang seni rupa kontemporer nih terbesar di Indonesia dan rencananya akan berlangsung di tanggal 19 Juni sampai 30 Agustus mendatang nih. Wow, sekitar 2 bulan lebih ya berarti ya. Nah, pameran ini teman-teman berdua namanya Art Jog 2026. Wow, tuh kan, kalian pasti udah gak asing dengan nama Art Jog lagi nih. Dan pameran ini rencananya akan menghadirkan berbagai karya instalasi dan juga program seni yang selalu ini menjadi magnet wisatawan maupun pencinta Jogja. Kalau kita udah ngomongin Art Jog tuh pasti orang udah, ini ikon banget sih Arjo gitu kan. Udah kayak yang dinanti-nanti ya kan teman berdua. So buat kalian tentunya jangan lupa dibunderin tanggalnya ya kan. Tadi ada yang 19 Juni sampai 30 Agustus itu Arjo. Kemudian 13 sampai 14 Juni ada Keroncong Plesiran satu dekade. Jangan sampai ketinggalan event-event yang ada di Jogja. Karena emang Jogja ini pusatnya nih acara-acara budaya, seni dan juga tentunya lain-lain yang gak ada habisnya. Kali ini spesial buat kalian yang udah gabung di Sore Ceria, ada satu lagu nih, bukan satu ya, kayaknya banyak nih. Bukan satu lagi, karena aku udah siapin banyak lagu spesial buat kalian supaya stay tune dan juga kalian bisa menikmati sore kali ini di hari Senin, tambah semangat dengan lagu yang udah aku siapin. Buat yang mau request, boleh banget. Apa sih yang enggak buat kalian ya kan? Boleh request di 0811 2511 025. Tentunya aku, Safira Ajeng, siap menemani kamu sampai nanti di jam 7 teman-teman. Stay tune ya.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

sesibuk apapun, nampaknya yang namanya olahraga tuh sudah harus jadi sesuatu yang diprioritaskan ya kan teman-teman berdua. By the way, kalau kita ngomongin olahraga, dan selain ada beberapa aktivitas ataupun event-event yang ada di Jogja nih seputar dengan seni teman-teman berdua dan juga tentunya budaya, ada salah satu event yang lagi ditunggu-tunggu oleh teman berdua lainnya yang tentunya sebagai runners nih kan. Karena apa? Ada satu event cukup besar ya, sangat besar bahkan ya, yang ini ditunggu oleh masyarakat seluruh Indonesia, bahkan dunia. Karena di Jogja ada yang namanya Mandiri Jogja Marathon 2026 nih teman-teman berdua. Dan aku sendiri juga penunggu, aduh kok penunggu ya? Maksudnya aku juga menantikan nih Mandiri Jogja Marathon 2026 karena memang sekeren itu sih eventnya. Jadi buat kalian yang tentunya join di Mandiri Jogja Marathon, jangan lupa ya untuk prepare-nya. Jangan sampai udah mau di hari H malah gak prepare nih, ataupun gak persiapan untuk running-nya. Jadi ini merupakan event lari ya teman-teman berdua yang berskala nasional, yang rencananya nih akan digelar dari 21 Juni pada tanggal 21 Juni 2026 di kawasan Prambanan. Dan ini akan diperkirakan tentunya diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah gitu kan. Terutama kayak teman-temanku yang kali ini mau ikut di Jogja Marathon ataupun MJM. Ini aku amati dari story-storynya sih udah prepare, udah lari per day-nya 10 kilo gitu kan. Tapi keren banget sih ini. Ya semoga dilancarkan, dan juga untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin sebagai runner dan juga gabung nih di MJM 2026, pokoknya semangat ya, jangan sampai kendor, lancar usahanya ataupun lancar prepare untuk persiapan maupun shake out-nya di Mandiri Jogja Marathon. Aku selalu mendukungmu untuk semangat berolahraga. Enggak harus pace-nya kenceng gitu kan, yang penting kita bisa menyesuaikan bagaimana kemampuan dan juga sebisanya diri kita. Oke, kali ini nomor 2 masih bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu. Ada bumi dan bulan, meskipun bulannya belum muncul ya kan, paling tidak buminya dah muncul. Paling enggak buminya masih kita pijak. Ada spesial kali ini bumi dan bulan, dan nanti akan aku muterkan lagunya Bebas dan juga satu lagu dari Tokyo Drift spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wow, senang banget ya kali ini kita bisa menemani kamu di aktivitas sore tentunya. Di programnya Sore Ceria tentunya. Dan program yang selalu menghadirkan inspirasi, informasi dan juga cerita menarik tentunya teman Pro 2 dari generasi muda yang berkarya untuk masyarakat. Dan sore kali ini di edisi Senin 8 Juni 2026 di jam 4:15 kali ini kita akan berbincang dengan rekan-rekan anggota KKN PPM UGM Bia Elok 2026

0: yang kali ini udah hadir di studio Pro 2 Yogyakarta. Selamat sore, Kak.
1: Halo, sore, Kak.
0: Oke.
2: Halo, sore, Kak.
0: Oke, kali ini kita perkenalan dulu. Tadi ada yang belum kenalan soalnya. Tadi yang kenalan baru Kak Sarasvati ya, benar ya. Yang satunya ada Kak siapa?
2: Halo, aku Raihan dari Filsafat 23.
0: Oke, Kak Raihan dan juga Kak Sarasvati ya tentunya ya kali ini yang udah hadir teman Pro 2 menemani kita semuanya. Dan kali ini boleh berkenalan dulu mungkin kan ya, barangkali ada yang penasaran nih. Tadi perjalanan dari mana sih?
1: Dari rumah aja sih
0: dari
1: tadi.
0: Dari rumah. Kebetulan. Oke, enggak dari kampus nih ya. Enggak sibuk kampus nih.
2: Kita lagi masa UAS, Kak.
0: Oh, masa UAS ya, benar-benar belum selesai ya?
1: Belum. Baru mulai kebetulan hari ini.
0: Baru mulai ya. Ngapain ke sini? Yang lainnya belajar, kalian ke sini ya kan. Oke, kali ini seputar yang kita akan obrolkan adalah mengenai KKN PPM UGM BIA ELOK 2026. Ini programnya gimana sih BTW? Mungkin dari Kak Saras dulu ya.
1: Oke, jadi kalau dari KKN sendiri, KKN itu adalah program dari UGM itu yaitu mengabdi kepada masyarakat. Nah, itu tidak sebatas yang ada di Pulau Jawa tapi juga di seluruh Indonesia.
0: Betul. Oke, oke, oke.
1: Dan kebetulan tahun ini kami dapat kesempatan untuk bisa mengabdi di Biak Numfor, khususnya di Pulau Bromsi, Kampung Saribra begitu.
0: Ada lengkapnya lagi enggak? Kampungnya tadi mana?
1: Kampung Saribra. Nah,
0: terus
2: distrik Amaindo, di Amaindo
1: Padaido.
0: Oke. Gitu.
1: Kabupaten Biak Numfor, Papua.
0: Papua. Wow. So far tahu ya, jauh banget ya. Ya
2: 4000 km dari Jogja.
0: Kalau dari peta kan harus deket sih gitu kan. tapi kalau kita lakuin agak jauh juga kan ya. Dan kali ini berapa anggota nanti yang akan terjun di KKN PPM UGM Biak ELOK ini?
1: Tahun ini yang akan terjun alhamdulillah 30 orang.
0: 30 ya?
1: Betul.
0: Itu berarti naik naik apa nih?
1: Naik pesawat.
0: Oh, naik pesawat semuanya dari?
1: Dari Juanda.
0: Juanda
1: Surabaya.
0: Ya? Oh, dari Surabaya. Betul. Berarti dari sini Surabayanya kereta ya?
1: Bus.
0: Bus juga? Iya. Oh, berarti pesan satu bus gitu kan.
1: Betul.
0: Ya? Betul. Oke, oke, keren banget ya. Oke, Kak Rian sama Kak Saras panggilannya. Betul. Ya. Kali ini teman berdua ini salah satu anggota, bukan anggota, ini kayaknya ketuanya ya. Yang satu ketuanya, yang satu? Rehan apa nih?
2: Bagian koordinator humas dan publikasinya.
0: Oke, humasnya. Wow, berhasil dong humasnya bisa sampai ke RRI. Oke, kira-kira apa yang melatar belakang ini Kak Saras dan juga Kak Rehan untuk memilih program KKN PPM UGM kali ini gitu?
1: Kebetulan emang dari aku sendiri tuh suka banget untuk traveling. Apalagi Indonesia Timur itu sangat indah untuk dieksplor ya. Jadi ketika dapat kesempatan dan ditawarin untuk yuk kita KKN ke Biak, apalagi itu Papua dan sangat jauh. Dan sejujurnya Biak ELOK ini memang udah impianku dari awal masuk UGM gitu.
0: Oh, lu kok bisa? KKN-nya dulu dari UGM dulu, kok bisa itu loh.
1: Jadi masuk UGM terus lihat, oh KKN Biak ELOK keren banget gitu.
0: Oh, sebelumnya karena nonton mungkin.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, oke.
1: Ternyata tahun ini diberi kesempatan untuk bisa KKN di sana.
0: Oh, begitu. Itu kalau pembagiannya sendiri gimana sih Mas Rehan? Dalam artian apakah memang boleh milih gitu kan? Atau gimana itu pembagian daerahnya itu?
2: Sebenarnya kalau di UGM itu sistem KKN-nya tuh kita bisa milih tempat. Jadi nanti ada juga yang dipilihin dari UGM sendiri. Kayak misalnya yang di Pulau-Pulau Jawa itu biasanya dipilihin sama DPKM itu Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat. Cuma kalau di luar Jawa itu kebanyakan kita milih sendiri, yang nantinya bakal disupport dari DPKM sendiri gitu.
0: Oke, berarti ada support semacam dana juga ya, otomatis
2: benar,
0: ya.
2: Benar.
0: Oke, tapi lebih banyak kan otomatis dari pribadi juga tentunya. Tapi kan kalau dipikir-pikir sebetulnya kayak gini kan juga nggak habis sedikit tentunya kan ya. Yang namanya luar pulau, baik transportasinya kan juga lumayan nih. Kenapa kalian memilih Biak? Mungkin kalau tadi kan Mbak Saras kan oh kayak emang dari dulu sebelum di UGM tuh udah pingin. Bahkan sebelum masuk UGM udah pingin KKN-nya dulu gitu kan. Kalau Ren gimana?
2: Kalau dari aku sebenarnya tertarik buat ke pengabdian ke wilayah-wilayah timur. Kalau di Indonesia sendiri itu kan wilayah timur emang jarang dieksplor gitu kan. Kayak mungkin kalau teman-teman bilangnya kayak daerah-daerah yang terpencil atau daerah yang 3T gitu. Nah dari itu berangkat dari hal itu saya tertarik buat mengabdi di daerah-daerah timur. Karena emang daerah timur ini tuh masih butuh pemberdayaan gitu.
0: Oke, okay. Ada gak sosok yang mungkin menginspirasi? Kalau tadi kan Mbak Saras kan pasti tahu nih, mungkin sosok yang menginspirasi Mbak Saras untuk gabung yang di kawasan ataupun di daerah Biak sendiri, ada gak? Mungkin temennya gitu kan atau dan lainnya?
1: Kalau di Biak sendirinya nggak ada, tapi kalau semisal untuk explore dunia luar, kemudian apalagi aku juga tertarik ke fotografi, etnografi gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi itu sangat berpengaruh dari hobiku sendiri gitu. Kebetulan aku juga mapagama, jadi
0: okay. Bisa dijelasin tentang mapagama?
1: Jadi mapagama itu mahasiswa pencinta alam di UGM.
0: Okay, gitu ya.
1: Jadi emang dari awal maba juga sudah tergabung di organisasi itu, di UKM itu. Kemudian itu yang membawaku untuk sering banget traveling kemana-mana gitu.
0: Wow, mapagama ya. Okay.
1: Jadi di situ juga aku juga bisa fotografi itu. Jadi fotografi itu aku ketemu orang, kemudian ada anak kecil lagi main-main, aku bisa foto. Okay. Terus itu jadi story tersendiri gitu buatku. Dan itu sangat menggugah hatiku untuk bisa mengeksplor di Indonesia bagian timur, khususnya di Papua begitu.
0: Waduh. Apa bedanya mapagama mungkin dengan, kalau tadi kan pencinta alam, apakah itu juga include kayak pendaki juga gitu, apa memang khusus fotografi itu mapagama itu?
1: Mapagama itu jadi ada 5 divisi. Di mapagama ada para layang, orat atau rafting, kemudian panjat tebing, susur gua, dan yang satu lagi gunung hutan.
0: Oh gitu, beda-beda. Dan yang kamu yang masuk yang mana Mbak Saras?
1: Para layang kebetulan.
0: Para layang, ya kan? Oh gitu, tapi yang penting masih satu kesatuan pecinta alam.
1: Betul.
0: Tuh kan, alam aja dicintai, ya kan? Apalagi kamu, ya. Kalau Rehan, ada gak tema besar khusus untuk tahun ini nih di KKN kamu nih?
2: Jujur kalau misal tema besar itu kita ngangkat yang pemberdayaan semua. Nah, untuk tema besarnya itu integrasi pemberdayaan komunitas dan infrastruktur hijau berbasis community empowerment untuk penguatan ekonomi dan pariwisata partisipatif. Nah, di sana itu kan emang banyak masalah-masalah, mulai dari infrastruktur, terus kesehatan, terus UMKM terkait ekonomi, sama pariwisata dan pemerintahan. Nah, kita tuh berkolaborasi antara beberapa sektor itu untuk menguatkan masyarakat lokal daerah sana gitu. Jadi kalau misal di Biak sendiri itu kan emang fokusnya lagi digencar-gencarnya buat pariwisata gitu.
0: Ikonnya apa pariwisatanya di sana?
2: Di sana tuh ada selam, diving.
0: Oh, okay.
2: Ya, terus di Biak sendiri itu sebenarnya itu ada bandara internasional.
0: Apa itu namanya?
1: Frans Kai Sepo.
2: Iya.
0: Frans Kai Sepo ya, pahlawan ya. Terus
2: dan kita membantu masyarakat lokal buat meningkatkan gimana sih pariwisata di sana itu biar lebih berkembang dan maju gitu. Kayak biar dikenal banyak orang.
0: Okay. Tapi kalau dari kan banyak ya, kan misalkan adikku dulu waktu di KKN UGM tuh ada kayak kecil, ada juga di Sulawesi lah. Sebetulnya kalau Biak sendiri memang udah dari lama atau baru beberapa tahun terakhir ini?
2: Biak itu udah dari lama. Jadi cuma bedanya dari tahun ke tahun itu kita beda tempat, kayak beda
1: kampung,
2: ya beda kampung, betul. Beda distrik gitu. Jadi harapannya semua yang ada di Biak itu bisa terlaksana, bisa merata gitu.
0: Okay, satu kampung satu distrik gitu kan?
2: Iya,
0: berarti
2: benar.
0: Berarti satu distriknya berapa orang?
1: Kalau di distrik Amaindo Padaido, karena dia kepulauan ya, itu masih kurang, emang belum terdata semua.
0: Oh, sorry, gitu. KKN-nya, anggota KKN-nya berapa orang tuh satu distrik?
1: Anggota KKN-nya sendiri ada 30 orang.
0: Jadi 30 orang tuh memang satu distrik gitu ya?
1: Betul.
0: Satu lokasi nanti,
1: satu lokasi.
0: Dan kemungkinan satu rumah.
1: Betul.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Rame juga ya nanti ya, kayak arisan itu nanti ya. Oke. Jadi memang berangkatnya nanti bareng dari Jogja, ngebis, kemudian di Surabaya pesawat, dan itu memang sudah bookingan satu tempat nanti ya, satu lokasi.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Kalau program unggulan yang rencananya kalian mau andalkan di program KKN kalian apa nih?
1: Kalau program unggulan itu di setiap subsektor ada beda-beda.
0: Oke. Kalau kalian apa tuh?
1: Kalau di pendidikan, kebetulan aku sendiri di pendidikan ya, itu ada namanya Biak Merakit Cita.
0: Biak Merakit Cita.
1: Betul.
0: Apa tuh?
1: Jadi kita pengen anak-anak di Biak itu mempunyai mimpi yang besar.
0: Oh, okay.
1: Dengan kita mengajarkan digitalisasi di sana, kemudian tentang bagaimana dia bisa membedakan, oh inilah yang dinamakan media sosial, kemudian ini cara mengetahui hoax, terus bagaimana mereka itu bisa memilih path yang betul gitu ke depannya. Jadi kita pengen Biak itu bisa merakit cita dari anak-anak kecil.
0: Oh gitu ya, karena memang kalau dari sekolah di sana cukup banyak atau gimana menurut yang dicari ya, apa tuh yang sudah diamati ya mungkin melalui media sosial tuh gimana kondisi yang ada di Biak itu sebetulnya?
1: Kalau yang tercatat di pulau di Google Maps dan di Google Earth itu hanya ada satu SD.
0: Satu SD dari satu pulau itu?
1: Dari satu pulau itu hanya ada satu SD.
0: Oke.
1: Okay. Begitu. Terus? Jadi ya kebiasaan orang-orang di sana itu adalah mereka belajar di sekolah minggu gitu. Jadi di luar
0: sekolah. Oh, kayak sekolah agama ya.
1: Betul, di gereja begitu. Jadi nantinya juga kita akan terjun ke sekolah minggu itu untuk mengajarkan anak-anak ini.
0: Terus kondisinya kayak mungkin dari sisi apa namanya pendidikan kan tadi sekolahnya SD ya di sana ya yang ada ya. Kalau SMP SMA jenjang lainnya ada?
1: Kalau SMP SMA ada tapi ada di pulau yang berbeda begitu.
0: Oke, okay, berarti apakah mereka tuh posisinya di tengah laut gitu atau gimana sih?
1: Iya, di tengah laut.
0: Oh gitu.
1: Jadi ada pulau terus nanti di sini-sini ada pulau lain begitu.
0: Oh gitu ya. Berarti after kalian nanti ke apa namanya bandara gitu masih harus menyeberangi dengan
1: betul.
0: Apa lagi?
1: Betul.
0: Oh, itu yang dicari serunya ya.
1: Betul.
0: Oh gitu. Wow, keren banget ya teman Pro 2. By the way teman Pro 2, kalian juga bisa gabung nanti kalau ada yang penasaran nih sama Biak ya atau satu pulau. Pulaunya tadi namanya apa?
1: Pulau Bromsi.
0: Pulau Bromsi, ya ini unik banget nih. Salah satu rekan-rekan kita KKN BPM UGM yang akan mengabdi selama 1 tahun ya.
1: Oh enggak, 50 hari.
0: 50 hari, gitu. Enggak 1 tahun. Seru loh nanti 1 tahun. Dan kalian nanti bisa tanyakan di nomor WA kita di 0811-2511-025 tentunya. Dan kali ini kita akan jeda terlebih dahulu ya, Kak Rihan dan juga Kak Saras. Tentunya stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajeng dan juga temanku nih yang udah hadir di studio Pro 2 Jogja, ada Kak Saras. Masih semangat ya Kak Saras ya?
1: Semangat dong Kak.
0: Semangat tapi lemes. Oke Kak Saras, kali ini tentunya dari tim KKN BPM UGM BIA Elok 2026 yang kesempatan kali ini udah mau prepare nih untuk acara KKN yang udah dinanti-nantikan, tentunya dinanti-nantikan bahkan sebelum masuk UGM. Bener ya? Tapi aku baru denger loh, bener asli. Orang udah tahu KKN-nya dulu daripada UGM-nya dulu. Itu keren banget sih. Nah kali ini tentunya bareng dengan Kak Saras ini ada beberapa yang udah WA ke aku nih. Ada Mbak Tri Dipa yang udah tanya kali ini. Mbak Ji mau tanya dong, apakah kakak-kakak yang mau KKN di sana sudah mempelajari kondisi anak-anak di sana? Itu pertanyaannya yang pertama. Yang kedua, kalau sekolahnya jauh, tadi kan disampaikan nih sama Kak Rara, sekolahnya tuh jauh. Terus gimana? Belajarnya cuma pas hari Minggu atau kegiatan sehari-hari anak-anak di sana itu ngapain aja gitu, Kak? Sama apakah hanya sekedar bermain atau justru malah bekerja membantu orang tua mereka? Oke, satu persatu nih ya. Ada tiga borongan ini ya pertanyaannya. Silakan Kak Saras.
1: Kalau untuk anak-anak di sana sendiri itu tentu kita sudah banyak mendengar ya dari biak yang tahun-tahun sebelumnya dan memang mereka itu di sana tidak semuanya merata untuk pendidikannya.
0: Oh, jadi gitu.
1: Itulah kenapa kita datang ke sana untuk mengajarkan mereka. Dan juga kebetulan dari kami ada ya salah satu anak fakultas psikologi. Jadi ketika nanti 7 hari pertama itu memang waktunya observasi dan penyesuaian program kerja begitu. Jadi ketika kita observasi dan mengenal anak-anak itu, disitulah kita bisa menyesuaikan program kerja kita apakah sudah sesuai dengan mereka. Apakah dengan umur 5-7 tahun ini cocok atau mungkin harus dipermudah lagi untuk materinya begitu.
0: Oke, iya. Kalau surveinya berarti apakah hanya melalui media sosial atau memang sudah berkontak dengan orang yang ada di sana nih?
1: Kalau survei itu hanya melalui bupati dan beberapa pemda di sana.
0: Jadi oh sudah berkontak dengan betul. Bupatinya. Bupati mana berarti?
1: Bupati Biak Numfor.
0: Biak
1: Numfor.
0: Numfor gitu betul. Kan ya. Wow, berarti memang cukup ini ya surveinya cukup mendalam juga ya. Langsung sama bupatinya gitu.
1: Iya.
0: Gimana kalau dari tanggapan bupati yang ada di sana?
1: Untuk kemarin sudah sempat audiensi juga dengan Kepala Dinas Pendidikan kebetulan.
0: By Zoom.
1: Betul, okay. By Zoom. Dan feedbacknya cukup positif untuk beberapa proker semuanya. Alhamdulillah di ACC.
0: ACC ya. Oke, keren-keren banget. Jadi memang sudah ada koordinasi lebih lanjut dengan pejabat yang ada di sana tentunya. Betul. Ya. Kalau tadi gimana nih belajarnya cuma pas hari Minggu, terus kegiatan sehari-hari anak-anak itu ngapain aja?
1: Jadi untuk belajarnya itu tetap full dari Senin sampai Jumat, tetapi mungkin di hari Minggu ada tambahan sekolah Minggu itu tadi di gereja. Begitu. Jadi kalau misal mereka pulang sekolah ke atau sudah selesai kegiatan di sekolah, mereka akan mungkin akan main ke laut atau mungkin akan mancing.
0: Oh, berarti rata-rata ya, di sana gitu. Ini ya senang di laut ya anak-anaknya ya. Berarti pada bisa renang dong untuk potensinya.
1: Betul, potensinya juga
0: tapi,
1: sangat.
0: Ini aku juga penasaran nih karena memang sempat jadi pertanyaan juga nih waktu adikku juga waktu KKN. Apakah ketika kan ini kan dominannya kan di tengah pulau gitu kan ya, di laut dan juga melewati pakai kapal melewati laut gitu kan ya. Apakah juga yang ikut KKN di BIA ini ada syarat untuk bisa renang?
1: Iya, kebetulan beberapa dari kami juga penyelam.
0: Oh gitu.
1: Iya, bersertifikat. Jadi memang ada program kerja pariwisata kebetulan yang ada juga di tema besar kita tadi yaitu pariwisata partisipatif begitu. Jadi memang penyelam-penyelam ini yang nantinya akan turun ke laut begitu.
0: Wow.
1: Untuk melakukan.
0: Berarti ini ya memang harus ada kewajiban untuk bisa renang tentunya.
1: Bukan kewajiban tapi memang ada yang bisa begitu.
0: Oh, soalnya kan ya namanya kan otomatis semua KKN-nya dari 30 orang itu kan semua di laut ya kan.
1: Betul.
0: Di tengah-tengah laut ini kan. Betul. Aku lagi ngebayangin nih, otomatis dominan kegiatannya kan di laut nih. Apakah harus bisa renang dan lainnya gitu kan ya. Oke, kalau dari Mbak Tri juga ada tambahan nih, apakah hanya sekedar bermain atau justru malah bekerja membantu orang tua mereka? Anak-anak itu. Kalau di infonya nih barangkali atau belum sampai situ surveinya?
1: Belum, karena yang kita tahu anak-anak kecil di pulau itu setelah sekolah ya mungkin mereka akan main ataupun membantu orang tuanya itu beda tipis gitu.
0: Oh gitu ya, bisa jadi renang sambil nyari ikan ya kan bantu orang tuanya gitu kan ya. Oke, kalau prepare-nya udah sampai mana sih Mbak Saras?
1: Untuk prepare-nya itu sudah sejak bulan Februari.
0: Februari?
1: Betul, jadi Pak Bupati dan beberapa jajarannya itu kemarin sempat ke Jogja.
0: Loh, acara apa itu?
1: Kemarin nengokin ini sepak bolanya Biak itu ada yang di sini.
0: Oh gitu. Iya. Wow, berarti ada lapangan yang luas dong kalau gitu.
1: Ininya apa kayak meshnya gitu.
0: Oh, oke.
1: Terus kesini ternyata kebetulan kita juga diajakin untuk ngobrol dengan mereka.
0: Berarti sempat ketemu sama Pak Bupati ya?
1: Betul.
0: Pak atau Bu? Pak ya? Oke, luar biasa loh ini. Berarti gak cuman by online, ternyata gak sengaja berarti kan?
1: Iya.
0: Sebuah ketidaksengajaan ketemu sama dengan Pak Bupati. Betul. Dari Biak untuk ngobrolin tentang KKN gitu kan ya?
1: Betul.
0: Wow, terus gimana kalau dilihat-lihat dari respon dari Pak Bupati sendiri?
1: Kalau respon dari Pak Bupati melalui dengan asistennya Kak Rory, selama ini kita berhubungan dengan beliau itu sangat amat positif.
0: Okay.
1: Bahkan untuk living cost, kemudian biaya-biaya program kerja itu semua di cover oleh mereka.
0: Wow, keren banget loh.
1: Begitu.
0: Berarti saking disupportnya bahkan mungkin semacam makan gitu ya?
1: Iya, makan.
0: Konsum itu dari sana juga.
1: Betul, transportasi, tempat tinggal, bahan bakar untuk.
0: Nah, ini transportasi apa nih?
1: Transportasinya kapal kebetulan.
0: Oh, maksudnya iya. Setelah sampai sana dari bandara dikasih kapal gitu kayaknya untuk wira-wirinya ya.
1: Betul.
0: Wow, keren banget ya. Selama 50 hari. Oke, kalau dari kantor bupati sendiri jauh nggak untuk lokasi KKN-nya?
1: Jauh.
0: Jauh ya?
1: 4 jam naik kapal.
0: 4 jam naik kapal?
1: Betul.
0: 4 jam naik kapal loh, bukan mobilin lagi naik kapal ya.
1: Iya.
0: Tapi satu kapal itu nanti langsung bisa untuk 50 orang itu tadi? 30 ya?
1: Kemungkinan 2 kapal.
0: Oh, 2 kali?
1: Karena
0: 2 kali.
1: Dengan barang-barang kita yang cukup banyak itu.
0: Oke. Wow, keren banget ya teman berdua. Kali ini bareng Mbak Saras yang tentunya obrolan tentang KKN PPM UGM di Biak Elok 2026 gitu kan ya. Tentunya tadi beberapa pertanyaan mulai bagaimana anak-anak yang ada di sana, kemudian bagaimana juga kondisi alamnya di sana. Ini yang menjadi aku ingin bertanya itu gini Mbak Saras, dengan alam yang mungkin udah dieksplor nih sama Mbak Saras dan juga tim nih, gimana rencana kedepannya nih terkait dengan sektor pariwisatanya? Apa sih yang ingin diplanningkan dari timnya Mbak Saras kali ini?
1: Oke, jadi dari keputusan Menteri Kelautan itu memang ada untuk mengembangkan taman yang lebih berkelanjutan selama 5 tahun ke depan. Tentang diving center di Amaindo Padaido, di distrik yang kita akan KKN di sana.
0: Oke, Amaindo dan Padaido itu berarti
1: distrik, nama distrik
0: ya.
1: Jadi kampung kita itu masuk di distrik itu.
0: Okay.
1: Kemudian dari Pak Bupati juga ada kayak Renstra, mereka itu juga masuk untuk mengembangkan diving di sana.
0: Oh gitu.
1: Iya, wisata diving di sana.
0: Jadi emang ikonnya menjadi wisata diving gitu.
1: Betul.
0: Kan ya. Terus rencananya apa lagi nih?
1: Rencananya itu mirip seperti membuka diving center, tapi bukan membuka diving center ya. Lebih ke kayak nanti kita akan membantu pemetaan, kemudian oh ternyata spot sebelah sini Oke, untuk diving yang seperti ini begitu. Nanti di bagian sebelah sini mungkin lebih banyak ikan-ikannya daripada terumbu karangnya begitu.
0: Oke, terus setelah mungkin setelah dipetakan nih, apa yang mau dilakukan oleh teman-teman KKN nih?
1: Nah, kebetulan output dari tim Biak Elok itu nantinya ada policy brief.
0: Apa tuh policy brief?
1: Jadi policy brief itu adalah brief dari keseluruhan apa ya sebutannya? Ya, proker-proker kita itu nanti kayak berbentuk laporan gitu. Jadi semisal dari pariwisata itu, oh ini pemetaannya seperti ini. Terus dari pemerintahan, oke, ternyata yang terdaftar di yang mempunyai KTP itu ada berapa orang begitu. Kemudian di kartu keluarga, gak semua orang punya kartu keluarga. Semisal di satu rumah ada 3 kartu keluarga begitu. Itu nanti akan dibantu oleh pemerintahan begitu.
0: Oh, jadi termasuk administrasinya ya yang nanti
1: akan
0: diuruskan ya.
1: Betul.
0: Wow, keren ya. Ini jadi emang jurusannya apa aja sih yang tergabung di KKN UGM ini?
1: Kalau dari jurusan itu banyak banget ya, dari berbagai klaster, ada saintek.
0: Kalau khusus yang di Biak sendiri, semua ada?
2: Iya, semua ada.
0: Oke. Tapi ada yang ini ya, berarti yang spesial ke perikanan gitu mungkin ya?
1: Ada.
0: Oke, wow. Kalau dari humas sendiri nih, ya kan? Nah ini nih yang ditunggu nih. Rencananya apa nih program dari humas sendiri? Karena apapun yang terjadi, media itu kan yang utama nih. Bagaimana mempublish ya kan? Itu kalau dari Mas Rian gimana nih rencananya?
2: Kita bakal apa ya? Lebih fokus ke masyarakatnya sih kak. Nanti untuk media-media dan publikasi terdepannya itu lebih ke human interest. Jadi kayak kita nge-hack-lack masyarakat-masyarakat di sana terkait pemberdayaan, terus hal-hal yang ada di sana. Jadi lebih fokus ke masyarakatnya sendiri gitu.
0: Oke, memang ada program mungkin konten gitu ya modelnya ya?
2: Iya benar, kayak dokumenter tapi yang fokus ke masyarakat gitu.
0: Oke. Kalau pribadi nih gimana nih prepare-nya? Udah pamitan ke orang tua?
1: Sudah,
2: itu udah dari
0: aku
2: awal.
0: Aku penasaran nih respon dari orang tua gimana ketika kalian cerita apa? Jangan-jangan kalian gak cerita nih kalau di Papua.
1: Cerita dong,
0: gimana responnya?
1: Oh, Papua ya nak? Oke, okay,
0: enggak
1: apa-apa.
0: Oh, gitu ya.
1: Gitu aja.
0: Oke, okay, explore aja gitu ya.
1: Betul.
0: Ryan gimana, Ri?
2: Kalau dari saya support sih orang tua, penting berkabar aja gitu.
0: Oke, okay. Sinyal aman di sana? Aman ya?
1: Kita pakai Starlink gitu.
2: Iya, kita pakai Starlink.
0: Oh, gitu ya. Jadi aman lah ya, bisa untuk VC dan lainnya ya.
1: Semoga stabil ya.
0: Oke. Okay. Nah, karena gini, kalau ngomongin tentang sinyal ya, karena mungkin kalau di kita bukan bilang pedalam, dalam artian agak jauh nih ya, cukup jauh gitu kan ya. Otomatis yang kalian biasanya mungkin dengan sinyal cepet, kemudian dengan sesuatu yang apa-apa deket, kalau mau ke rumah makan juga deket. Nah di sana itu kan nanti akan jauh nih. Gimana persiapan kalian untuk menghadapi itu? Kau senyum-senyum kayak belum yakin gitu, gimana Rey?
2: Kalau dari kita sendiri, kita udah kayak benar-benar persiapan dari banyak kayak plan gitu. Kalau misal nggak ada sinyal gimana dan lain-lain, kita udah kayak
0: plannya kayak gimana tuh, penasaran nih aku nih.
2: Kita emang udah siap sih kalau misal di sana nggak ada sinyal gimana, terus kalau misal nggak ada listrik gimana gitu. Jadi mungkin kita bakal nge-manajemen gitu ya, ngebagi waktu terkait hal-hal yang prioritas bagi kita, kayak misal presensi terkait administrasi buat presensi KKN ke DPKM gitu.
0: Iya, karena kan ya kalau kita amati sebagai humas dan dokumentasi gitu kan harus serba cepat nih, ngeser apapun itu kan, mulai dari foto-foto dokumentasi tadi. Sedangkan di sana mungkin beberapa sometime gitu kan sinyalnya agak kurang fast gitu kan, gimana gitu kan, aku juga mikirnya gitu. Nah, kira-kira tantangan terbesar yang akan dihadapi kan ada planning nih, nanti apa sih yang kemungkinan terjadi dan gimana sih solusi yang diberikan? Gimana Saras?
1: Mungkin kalau dengar-dengar emang masalah utamanya itu ya sinyal itu sih.
0: Oh gitu, apa jadi masalah utama ya?
1: Kalau dengar-dengar di pulau itu cuma bisa sinyalnya.
0: Dengar dari siapa?
1: Dari yang sebelumnya.
0: Dari yang sebelumnya ya.
1: Itu bisa jadi sinyal itu hanya ada di jam 12 malam gitu.
0: Oh tantar, malah jam 12 malam?
1: Betul.
0: Oh
1: ya,
0: gitu.
1: Jam 12 malam kita harus sibuk absensi gitu ke bismaster gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu sih mungkin tantangannya. Terus untuk penyesuaian dari mungkin dari makanan teman-teman yang belum biasa untuk makan ikan terus selama 50 hari, kemudian ikan asap dan nasi mungkin ya, perubahan nasi ke sagu gitu.
0: Oh iya, enggak susah juga ya di sana ya nasi ya?
1: Iya. Kan mereka makanan pokoknya itu dari karbohidratnya itu sagu, papeda gitu.
0: Oke, memang betul-betul ya. Ini harus kalian tirakat ya bahasanya. Kalau apa namanya strategi nih dari tim kalian kan untuk 50 hari di sana, adaptasi dengan mungkin budaya dan juga karakter masyarakat gimana nih? Udah ada gak yang dipersiapkan terkait dengan karakter? Karena yang namanya karakter tuh bukan yang hal yang mudah loh ya kan, menghadapi mungkin seseorang yang baru pertama kali harus kita temui dengan berbeda budaya, suku, itu gimana?
2: Mungkin kita di minggu pertama itu kita bakalan observasi kayak kita kenal deket bareng warga, kayak misal ada kegiatan kita ngundang warga, terus lebih ke melalui pendekatan-pendekatan yang melalui masyarakat, kegiatan masyarakatnya gitu. Jadi kita mengakrabkan diri, kayak ngebondingin diri ke masyarakatnya gitu melalui kegiatan-kegiatan masyarakat itu sendiri. Kayak misal ada kegiatan sekolah minggu atau apa gitu, nah kita turut serta tuh ngebantu di kegiatan tersebut gitu.
0: Oke, pengalaman ataupun pelajaran berharga yang ingin kalian harapkan ya selama proses KKN ini nanti akan berlangsung nih, apa tuh selama menjalankan pengabdian tentunya, apa Saras?
1: Mungkin di situ aku bisa belajar memanusiakan manusia ya. Jadi dari segala keterbatasan yang ada, kemudian misal di Jogja semuanya serba ada, kemudian kita nanti di sana sangat terbatas akan segalanya, baik sinyal, listrik, terus interaksi dengan orang-orang yang cukup berbeda dengan kita, itu mungkin bisa mengajarkan kita untuk memanusiakan manusia itu.
0: Oke, benar-benar kita belajar dari dasar bagaimana kita menghargai seseorang ya.
1: Betul.
0: Karena ya kita jauh dari orang tua, kita jauh dari orang-orang yang memanjakan kita.
1: Betul.
0: Otomatis kita harus benar-benar bisa menyesuaikan diri. Terakhir nih, aku penasaran dong, apa sih pesan kalian untuk mahasiswa maupun generasi muda yang kali ini ingin terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat seperti contohnya adalah KKN, atau barangkali mau ada tambahan lainnya yang ingin kamu ceritakan nih spesial buat Pro 2 Jogja, boleh loh. Mungkin dari Rehan dulu, nanti kita ke Syaras ya.
2: Kalau dari aku pesannya mungkin harus menjaga semangat nih buat teman-teman yang bakal mau KKN itu harus menjaga semangat, stamina, tenaga, energi, waktu buat persiapan-persiapan sampai dari awal sampai akhir gitu doang.
0: Oke, jaga staminanya, persiapkan jangan sampai di sana kok malah cakit, jangan sampai ya. Dan jangan sakit ya Han di sana ya. Saras gimana Saras?
1: Kalau aku niat dari awal untuk mengabdinya itu harus dijelas gitu.
0: Oke, perkuat niatnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi kayak alasan kita sebetulnya ke Papua jauh-jauh itu ngapain gitu.
0: Mengabdi, jangan sampai
1: begitu.
0: Oke,
1: jangan sampai salah lah, jangan sampai misleading nanti di sana malah tidak mengabdi gitu jadinya.
0: Oke, gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman dua, terutama tuh untuk anggota KKN apa tadi? PPM UGM, kepanjangannya apa nih PPM nih? Praktik pengabdian atau gimana?
2: Pengabdian pemberdayaan
0: masyarakat. Oke, itu ya. Jadi spesial untuk Pro 2 Jogja, teman Pro 2 dan juga khususon gitu kan. Teman-teman KKN PPM UGM yang di Bia Elok, jangan sampai salah niat ya nih katanya si Saras dan juga Rehan, dan semoga bisa prepare-nya lebih baik lagi gitu kan ya. Ada?
1: Ada kayak slogan gitu.
0: Oh, ada slogannya apa tuh? Gak usah malu-malu, santai aja. Slogannya apa?
1: Sekarang nih.
0: Apa tuh? Boleh yo sekarang. Ya. Nanti malam masa iya. Gimana nih slogannya?
1: 1, 2, 3
2: Biak dalam langkah nyata, merangkai cerita, membawa asa.
0: Asik. Wow, keren banget, membawa asa bener-bener ya nih ya. Pokoknya apa yang kalian usahakan akan aku dukung teman-teman, untuk teman kita yang lagi prepare nih untuk ke Biak, semoga bisa betul-betul membawa Biak itu yang semakin keren gitu kan, semakin banyak dieksplor oleh masyarakat, tentunya wisatawan gitu kan ya. Dan gak terasa perbincangan kita udah di penghujung acara. Terima kasih untuk Kak Saras dan juga Kak Rehan yang kali ini udah berbagi cerita, pengalaman dan juga semangat pengabdian ke masyarakat bersama dengan teman Pro 2 kali ini. Dan semoga program yang dijalankan tentunya bisa memberikan manfaat, manfaat yang nyata bagi masyarakat Biak, sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi seluruh anggota timnya. Dan juga aku mengucapin selamat berkarya, hati-hati di sana, pokoknya yang kuat, sehat di sana ya. Dan tentunya berharap bisa membawa perubahan positif bagi Indonesia. Dan kali ini aku Safira Ajeng pamit undur diri dulu. Aku kasih pantun buat kalian spesial kali ini yang mau ke Biak, kasih cakepnya ya.
2: Boleh, okay, boleh.
0: Burung cendrawasih terbang tinggi,
2: cakep,
0: hinggap sebentar di tepi pantai,
2: cakep.
0: Terima kasih buat kalian yang sudah berbagi. Sampai bertemu di kesempatan lain hari nanti. Yeay. Bye-bye.
2: Terima kasih. Bye-bye.

0: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
1: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
0: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
1: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
0: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, ambilnya bukan milik kita.
1: Hmm, iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
0: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
1: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
2: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajeng, tentunya di sore ceria kali ini teman Pro 2. Di kesempatan kali ini teman Pro 2, kalau tadi kita udah berbincang dengan dua pemuda yang ngobrolin tentang KKN nih, dengan persiapan yang luar biasa dan dengan tujuan untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Tentunya teman Pro 2, aku seneng banget ada dua pemuda yang tentunya udah kita ngobrol bareng gitu kan. Tapi kalau bicara tentang prestasi pemuda teman Pro 2, Indonesia ini punya banyak banget ya anak muda yang berhasil mengharumkan nama Indonesia, nama bangsa kita nih, di baik di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang teknologi, sampai di bidang kewirausahaan ya kan. Dan ini bisa jadi bukti bahwa usia muda itu bukan alasan untuk menunda impian gitu teman Pro 2. By the way, buat teman Pro 2 yang punya tentunya pingin juga memiliki prestasi, ada beberapa tips yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita, mulai dari kita bisa menentukan tujuan kita yang jelas, kemudian kita juga bisa konsisten belajar dan berlatih. Jangan takut mencoba hal baru gitu kan, dan jadikan kegagalan sebagai pelajaran. Dan yang paling penting adalah kelilingi diri kita dengan lingkungan positif. Karena kalau kita misalkan berada di lingkungan positif yang senang belajar, maka kita ikut tuh ke bawah arus kepada orang-orang yang senang belajar. Kita berada di lingkungan orang yang berprestasi, maka kita akan terbawa arus untuk punya prestasi gitu teman Pro 2. Jadi intinya tetap semangat, dan juga semangat untuk diri kita, dan jangan lupa tonjolkan apa yang menjadi skill kita, dan semangat untuk menjadikan diri kita semakin baik dan lebih baik ke depannya. Kali ini ada Devi Khalif Ratu Drama spesial buat kalian yang udah aku siapin di list lagu Sorry Ceria kali ini. Stay tune teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja bareng aku Safira Ajeng.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal, secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Sudah di jam 8 lagi, 8 lagi, 5.18 teman berdua. Aduh, rasanya ya buru-buru amat jing. Kali ini teman berdua di jam 5.18 tentunya sudah di jam dimana kalian mungkin sudah sampai rumah kan ya teman berdua. Tentunya yang mungkin masih perjalanan, hati-hati selalu, waspada. Dan juga tentunya karena perjalanan di sore kali ini teman berdua cukup padat gitu kan ya. Namanya Senin sore ya kan. By the way, baru aja aku scroll-scroll nih teman berdua. Tadi di jam 7 Wita gitu kan ya, ada situasi gempa gitu kan yang mengguncang di Filipina. Dan tentunya ada video yang menunjukkan nih para siswa dan juga guru ini berusaha berpegangan ke tanah akibat guncangan yang cukup hebat nih teman berdua. Saat adanya upacara bendera di sekolah dasar Mahai Ahai namanya teman berdua. Dan gempanya ini 7,8 ini merupakan gempa terkuat di tahun 2026 hingga 8 Juni 2026 ini teman berdua. Dan laporan sementara nih ada beberapa korban jiwa yang tentunya menjadi korban di gempa yang berasal dari Filipina kali ini. Ya semoga pokoknya semuanya diberikan kesehatan dan Mandali ya aman terkendali. Karena kalau dilihat dari video-videonya yang udah kesebar di media sosial, ini cukup kencang banget teman berdua gempanya. Karena aku lihat juga ya tadi di beberapa video yang udah masuk ke media sosial gitu teman berdua, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa itu sampai gak bisa menahan sekencang itu gempanya. Oke, semoga tetap aman terkendali dan juga tidak ada korban berikutnya. Dan semoga kita juga jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang dari Filipina, semoga tetap aman terkendali. Dan kali ini sembari kita menunggu menantikan azan maghrib teman berdua, ada beberapa lagu yang udah aku siapkan spesial kali ini tentunya di sore ceria di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Teman berdua, tak terasa mentari mulai beranjak ke Pradua dan juga langit Jogja perlahan berubah warna nih. Bagi teman berdua yang masih dalam perjalanan pulang, tetap utamakan keselamatan dan jangan lupa siapkan waktu untuk beristirahat sejenak. Dan sesaat lagi, waktu maghrib akan tiba, mari kita manfaatkan sore tersisa ini untuk menenangkan diri, mensyukuri nikmat hari ini, dan mempersiapkan untuk beribadah dengan khusyuk.

Di tengah padatnya aktivitas hari ini dan kini saatnya kita menyambut waktu maghrib. Dan kami mengaturkan selamat beribadah maghrib untuk teman Pro 2 yang menjalankan. Tentunya semoga sore yang telah kita lalui ini menjadi hari yang penuh manfaat dan juga malam yang akan datang dipenuhi dengan keberkahan. Dan kali ini teman Pro 2 ada satu lagu yang siap aku puterin buat kalian untuk menemani maghrib kali ini. Ada satu lagu dari Aldi Brian, Ampuni Aku. Dan kita akan dengarkan satu kajian sore ataupun tausiah sore bersama dengan Ustadz Arif Barata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 yang berbahagia, alam semesta merupakan ayat-ayat kauniyah sebagai cerminan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Dan dengan demikian, maka planet bumi ini beserta segala isinya adalah amanah Allah SWT untuk kita jaga, rawat, dan lestarikan sebagai wujud ketaatan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tuma'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya kurang lebih, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan untuk akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula dalam ayat berikutnya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Teman Pro 2 sekalian, dua ayat ini mengandung sejumlah hikmah penting yang perlu kita renungi dan kita jadikan inspirasi dalam menjalankan amanah untuk menjaga planet bumi. Sebagai seorang mukmin, kita secara eksplisit diperintahkan untuk merawat alam dan lingkungan, serta menjaganya menuju ambang kehancuran. Ini merupakan amanah yang kita emban sebagai hamba yang bertakwa. Perintah menjaga dan merawat kelestarian lingkungan pada dasarnya merupakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jika lautan, sungai, dan udara tercemar oleh limbah pertambangan, industri, dan juga pola pengelolaan sampah yang buruk, maka semua konsekuensi akan kembali ke diri kita masing-masing. Astaghfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Menjaga kemaslahatan lingkungan sama artinya dengan menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Dengan merawat bumi, keteraturan ekosistem akan terjaga dan menebarkan manfaat tidak saja bagi manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk hidup lainnya. Merawat bumi dan lingkungan tempat kita tinggal bisa kita lakukan dari hal-hal kecil seperti tidak buang sampah sembarangan, menanam berbagai jenis tanaman di pekarangan rumah, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahan plastik, dan mengurangi penggunaan energi listrik yang mubazir, karena semua itu akan berdampak pada kondisi iklim bumi kita. Mudah-mudahan seiring dengan makin baiknya pengetahuan kaum muslim terkait tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan, kita dapat menjalankan tugas penting kita sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi. Sebab kondisi bumi kita kian mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian dari hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah teman Pro 2 sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo,
3: Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
2: Masih ntar siang, Kak, jam 1.
3: Berapa orang nih?
2: Iya dong, namatin Tongtong Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
3: Tak telat loh.
2: Gak, gak bakal. Udah deh, gangguin aja sana.
4: A few moments later.
3: Dek,
2: hah?
3: Jadi job interview gak?
2: Iya, jadi.
3: Ini udah jam 1 loh.
2: Hah? Aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong telat deh. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih, Kak.
3: Kan

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, teman Bro 2, udah di jam 8 lebih 8 lagi nih. 18 ya teman Bro 2. Aduh, kepikirannya jam 8 terus nih. Kali ini di jam 18 lebih 11 menit teman Bro 2, aku udah kumpulkan nih beberapa list yang tentunya ready buat kalian pilih di jamu-jamnya lagu kamu. Ada Saul Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu, ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, ada Olivia Rodrigo, Drop Dead, kemudian ada Lomba Sihir, Ribuan Memori, ada Gigi Perez yang Sailor Song tentunya dari 5 lagu kali ini. Silakan pilih 3 aja teman Bro 2, dan nanti 3 yang paling banyak akan aku puterin di jam 18.45. So, stay tune teman Pro 2, bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodware Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodware Jogja.
4: Teman Produa, ini dia jawara baru kita di Produa Indo Hits, 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Ivan Seventeen dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

0: lagu dari Gia Indrawari, teman berdua udah aku puterin spesial kali ini di jamu-jamnya lagu kamu. Dan lagunya apa aja, Jang, yang jadi pilihan malam hari ini, sore hari ini? Oke, 5 lagunya ada Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Next ada Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Kemudian adalah Lomba Sihir, Ribuan Memori, sama Gigi Paras yang Sailor Song. Spesial buat kalian dari 5 list lagu kali ini ya. Ulangi lagi nih, Jang, pelan-pelan, slow aja gitu kan. Ada Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Kemudian ada Lomba Sihir, Ribuan Memori, sama Gigi Paras, Sailor Song. Spesial kali ini buat kalian, langsung pilih aja dan kirimkan pilihan kalian di 0811-2511-025. Tentunya di jamu, jamnya lagu kamu bareng aku ya, teman berdua, Safira Ajeng di sore kali ini.
1: Jamu, kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja, mbak?
1: Ada jamu hati-hati.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Emang bener sih katanya Ariel Noah featuring Raisa kali ini, kalau yang namanya rindu tuh berat, tapi sekali dengar suaramu, aduh, emang itu obat paling indah, obat yang paling menyegarkan buat pikiran kita, ya kan? Ya, semoga kalian yang lagi rindu kali ini bisa terobati dengan suaraku untuk menemani kamu di sore ceria kali ini ya teman Pro 2. Dan spesial di jamu kali ini masih ada waktu sekitar 3 menit ya teman Pro 2. Aku kasih waktu 3 menit buat kalian yang memilih lagunya. Ada Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu, Bernadia Kita Buat Menyenangkan, Olivia Rodrigo yang Drop Dead, kemudian ada Lomba Sihir, Ribuan Memori, sama Gigi Perez, Sailor Song. Akhirnya aku puterin satu lagu. Dan tentunya untuk nunggu kalian nih ya, yang kali ini gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu.

0: jelagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Oke teman pro 2, udah di jam 6.46 ya teman pro 2. Udah lebih semenit nih, kurang baik apa nih? Aku kasih semenit kan. Cuman buat milih tentunya di jamu jamnya lagu kamu. So kali ini teman pro 2 akan aku bacakan satu persatu yang udah gabung. Siapa aja yang udah gabung di jamu jamnya lagu kamu. Dan siap tentunya aku puterin lagunya kali ini satu persatu. Ada deng-deng. Ada Mbak Tri di Melayan. Kali ini minta lagunya Sal Priadi, Olivia dan juga Gigi Paris. Mbak Jeng, Bajeng kenes, gones, gones, kok kayak lagu? Waduh, bisa aja loh, senengannya loh Mbak Trito. Ada juga yang Barini di Bakem yang udah gabung kali ini, Mbak Ternun Barini. Minta lagunya Bernadia, Olivia, dan juga Lomba Sihir. Oke, next ada Aisyah. Minta lagunya Gigi Paris yang Sailor Song. Kemudian minta lagunya siapa lagi nih? Oh ya ada dua itu, oke. Ada Mbak, siapa nih namanya? 44 oke, pilih mana oke, pilih lagunya Sal Priadi sama Bernadia, oke, siap, sama Mbak Ura, minta lagunya, kita buat menyenangkan ya, yang Bernadia dan juga yang Lomba Sihir, oke, kalau begitu tiga lagunya udah aku siapin buat kalian, yang udah gabung kali ini, matur nuwun sangat, ada juga nomornya 5242 nih, siapa nih, udah gabung ya nomornya, kasih nama dong, jangan lupa, dan kali ini akan aku puterin lagunya, sebelum nanti di jam 7 ya teman-teman berdua, satu persatu lagunya akan aku puterin. So thank you yang udah gabung di jam-jam yang lagu kamu. Ini dia lagunya, ada Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu, Lomba Sihir, Ribuan Memori sama Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

Wow, gak terasa teman Pro 2 udah tiba-tiba aja nih jam 17. Jam 7 ya teman Pro 2. Thank you yang udah gabung kali ini. Matur nuwun teman Pro 2 yang udah gabung dari jam 3 tadi. So, kali ini aku mau pamitan dulu nih teman Pro 2. Pokoknya jangan lupa setia ya teman Pro 2 sama 102,5 FM tentunya Pro 2 Jogja. Jangan lupa stay tune juga di era digital, dan kalian juga selalu join aktif di 08 11 25 11 025. Dan saat ini saatnya aku Safira Ajeng pamit dulu, nanti posisiku akan digantikan oleh Abi yang udah ready nih teman Pro 2. So, bye bye teman Pro 2.

Pro 2 Malam-Malam Teman Pro 2 kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 8 Juni 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Satuan Pelayanan dan Pengelolaan Gizi atau SPPG di kawasan Tegal Timur, Jawa Tengah resmi dihentikan operasionalnya oleh Yayasan Satu Citra Sejahtera. Penutupan dilakukan setelah ditemukan dugaan praktik markup anggaran oleh mitra yayasan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG. Ketua Yayasan Rizky Herdianto mengatakan pihaknya mengambil langkah tegas karena mitra pengelola diduga melakukan markup dengan harga pembelian barang. Ia perlu menjelaskan Yayasan Satu Citra Sejahtera mengelola SPPG di wilayah Panggung, Tegal Timur, bekerjasama dengan pelaku UMKM setempat sejak November 2025 lalu.

informasi selanjutnya nomor 2 dari Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitro Rohyanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun ia pun tak merinci pihak yang terjaring operasi itu. Dan sebelumnya beredar informasi bahwa tim KPK melakukan serangkaian tindakan di Muara Enim dan menyegel sejumlah ruangan di salah satu kantor dinas. Dalam informasi yang beredar disebutkan pula adanya pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Sayu Tanaman Pro 2 dari Komisi 2 DPR RI yang mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami, mengatakan bahwa beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan PPPK yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, kondisi ini membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal, bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selanjutnya kami akan ajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan MLC Music Live Chat, siaran berjaringan Pro 2 di MLC, disiarkan dari Jakarta dan juga dirilis oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Langsung saja kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan dan menyiarkan MLC Music Live Chat.

0: You know what? Wow, that's so good.
1: Oh my god.
0: Wow, wow, wow. Your voice is very, very awesome.
1: Oh my god.
0: All right. For untuk Yunjian, there is anything you want to say to all of your fans or maybe listeners in Indonesia, especially Teman Pro 2 all around Indonesia?
1: Thank you for having a good time with me hari ini malam, and
0: yes,
1: especially Edit and Pro 2. Thank you so much. With bahasa Indonesia.
0: Okay, boleh.
1: Tolong terus cintai lagu saya, dan saya berdoa semoga lagu ini bisa menjadi sumber cinta dan penghiburan bagi kalian semua.
0: Alright, thank you so much Yunjian.
1: Sama-sama.
0: Thank you. Terima kasih sudah main kesini.
1: Oh, terima kasih.
0: Terima kasih. Dan lagu seperti ini bisa didengarkan di seluruh platform streaming.
1: Yeah.
0: And is there any music video for the single?
1: Nanti kita prepare.
0: Okay. Yeah. Alright. So it akan ada nanti ya.
1: Yeah.
0: Alright. Okay. Dan tentunya pergi secepat ini bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Alright. Thank you once again. 감사합니다.
1: 저도 감사해요. 나중에 또 다시 만나요. 삼바이 쥔팔라기야.
0: Alright. So itu dia MLC barengan sama Yunjian, Teman Pro 2. Terima kasih sudah mendengarkan 1 jam terakhir ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
1: Bye.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selamat malam. Kita ketemu lagi kali ini ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Untuk edisi hari ini teman Pro 2, di hari apa nih? Kadang lupa hari teman Pro 2 kalau misalnya siaran operasional kali ini, tapi yang jelas aku menemani kamu kali ini ya di hari Senin malam sesuai dengan seragamku teman Pro 2. Seragam putih biru tua kali ini menemani kamu di Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cuaca ekstrim merujuk pada kondisi cuaca yang tidak bisa dan seringkali sangat intens, seperti hujan lebat yang menyebabkan banjir, angin kencang atau puting beliung, gelombang panas, kekeringan, dan salju yang tebal. Penyebabnya bisa berasal dari faktor alam. Namun perubahan iklim bisa saja akibat aktivitas manusia yang juga memperburuk intensitas dan frekuensinya. National Oceanic and Atmospheric Administration menyatakan bahwa cuaca ekstrim terjadi ketika parameter cuaca seperti suhu, hujan, atau angin berubah secara drastis dari nilai normalnya. Dan fenomena ini cenderung lebih sering terjadi akibat perubahan iklim global. Dalam pandangan WHO, cuaca ekstrim juga memiliki dampak langsung pada kesehatan manusia, seperti peningkatan resiko penyakit terkait dengan panas dan penyakit infeksi akibat banjir.

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selena Gomez bersama Benny Blanco, teman Prodo dan juga Gracie Adams. Mana-mana kita dengan Call Me When You Break Up di Jaga Malam. Pukul 20 lebih 20 menit pas kali ini persiapan selanjutnya untuk ngajakin kamu ke segmen Ngobrol Bareng. Untuk edisi malam ini teman Prodo 8 Juni 2026 kita akan ngobrol bersama partner siaranku. Wih. Ada tema menarik malam hari ini yang akan kita obrolin teman Prodo tentang bagaimana melindungi generasi masa depan dari bahaya problematik smartphone use. Wih. Ini banyak nih ya menjadi problem tersendiri bagi kamu atau juga kamu yang sekarang lagi mencoba untuk mengurangi diri kamu atau juga adik-adik kamu teman berdua tentang yang namanya bahaya problematik smartphone use ini. Nah, gimana caranya kita untuk melindungi ya generasi masa depan dari hal ini? Kita akan bersama dosen psikologi Universitas Ahmad Dahlan Jogja, ada Kak Nisa Tarnoto MPSI PhD yang akan bersama kita sesaat lagi. Siaran kita malam hari ini teman berdua disiarkan juga di 102,5 FM melalui siaran radio kamu atau juga di YouTube ya, di RRI Jogja Official audiovisualnya, dan juga kamu bisa dengerin melalui streaming di rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita emang gak tahu kapan gempa datang. Tapi kita bisa banget loh jadi generasi siaga bencana. Coba cek kamar kamu, rak buku, hiasan dinding, pastiin kuat biar gak roboh pas gempa. Hindari menyimpan atau memajang benda pecah belah di jalur evakuasi di rumah atau di kos kamu ya. Pelajari juga nih info mitigasi apa yang harus kamu lakukan saat gempa, seperti berlindung di bawah meja dan lindungi kepala. Siapin juga nih tas siaga bencana berisi air, makanan ringan, senter, dan dokumen-dokumen penting. Aktifin juga notifikasi gempa di HP biar dapat info cepat dan himbauan dari BMKG. Mitigasi bukan soal takut, ini soal siap. Karena keselamatan selalu dimulai dari langkah kecil.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selamat malam. Kali ini Surya Abi Maruf menemani kamu ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Untuk edisi malam hari ini, teman Pro 2, di hari Senin 8 Juni 2026. Pro 2 FM Jogja akan ngajakin kamu bukan hanya dengerin aja, tapi kamu juga bisa berinteraksi malam hari ini di segmen Ngobrol Bareng sampai dengan jam 9 malam. Kita punya tema menarik, teman Pro 2, yang akan kita bahas sampai dengan jam 9 malam hari ini, yang tentunya aku gak akan bahas sendirian karena ada partner siaranku malam hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Ada Kak Nisa Tarnoto, MPSI, PhD, dosen psikologi dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Kak Nisa, selamat malam.
1: Waalaikumsalam Kak Abi.
0: Baik, salam sehat ya, terima kasih tentunya untuk kesempatan yang sudah diluangkan sehingga kita bisa bersiaran bersama malam hari ini untuk nemenin teman Pro 2 yang lagi butuh insight tentang bagaimana memahami bahaya problematik smartphone use. Nah, ini tema kita spesifik, teman Pro 2, terkait dengan melindungi generasi masa depan dengan bahaya problematik smartphone use. Apa yang harus kita pahami tentang tema kita malam ini, Kak Nisa? Kenapa kita mengangkat tema ini? Mungkin karena ada beberapa penelitian atau mungkin juga ada beberapa kasus di luar sana yang memang terkait dengan atau relate dengan hal ini. Silakan Kak Nisa.
1: Ya, terima kasih Kak Abi. Ya, kenapa tema ini perlu dibahas ya? Karena memang ternyata beberapa survei dan riset, Indonesia itu termasuk nomor 7 negara yang penggunaan smartphone-nya tinggi.
0: Okay.
1: Termasuk sangat tinggi, sehingga memang tujuh masuk kategori nomor 7 sedunia negara yang penggunaan smartphone-nya tinggi. Dan memang pada akhirnya itu menjadi rentan terhadap bahaya problematik smartphone use, di mana itu sampai mengganggu kehidupan pribadinya dan merusak ada dampak-dampak negatif gitu ya, terutama untuk anak-anak ya, untuk anak-anak mungkin konsentrasi yang pendek. Yeah. Sedangkan anak-anak seharusnya berlatih untuk berkonsentrasi lebih lama gitu ya. Kemudian mungkin untuk remaja di sosial, gangguan kehidupan sosial, kecemasan, hingga akademik itu menjadi terganggu gitu.
0: Oke, berarti dampak buruknya ya beberapa tadi yang sudah di-highlightnya. Di zaman sekarang itu kan hampir semua orang kan butuh ponsel untuk bekerja, untuk belajar. Lalu kalau kita bicara soal problematik smart use ini, sejauh mana sih problematik smartphone use ini memang sudah terjadi atas diri kita nih? Dan di titik mana penggunaan ponsel ini mulai berubah menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi?
1: Ya. Terima kasih. Jadi memang kenapa kita nggak mungkin tidak menggunakan smartphone pada zaman sekarang, karena kita sudah pada satu titik di mana tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi gitu. Bahkan kalau misalnya kita menjadi mungkin tidak menggunakan teknologi, malah justru kita akan banyak ketertinggalan gitu, karena apa-apa sekarang teknologi. Jadi memang ketika itu menjadi problem, penggunaan smartphone itu menjadi problem, yang pertama dia sudah mengganggu daily life, jadi kehidupan sehari-harinya. Dari mulai makan, tidur itu sudah terganggu, belajar itu sudah terganggu. Jadi itu pertama. Yang kedua, ada perasaan senang yang sangat ketika kita bisa menggunakan smartphone. Karena di smartphone kita bisa mengakses apapun gitu. Nah, yang ketiga, ada reaksi emosional yang berlebih ketika kita tidak bisa menggunakan smartphone. Jadi rasa gelisah yang sangat ketika kita tidak bisa mengakses smartphone itu. Nah, itu sudah mulai ya. Kemudian sebenarnya kita manusia itu salah satu kebutuhan dasar ya. Biasanya kita dulu SD kebutuhan dasar manusia apa? Sandang, pangan, papan.
0: Sekarang
1: sebenarnya ada satu lagi, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah bersosialisasi. Nah, ketika kita lebih senang bersosialisasi di dunia maya daripada di dunia nyata, itu juga menjadi tanda-tanda. Seharusnya kita sebagai manusia akan lebih menikmati dan senang bersosialisasi di dunia nyata. Karena itu akan berbeda sekali ketika bersosialisasi di dunia nyata. Kemudian overuse ya, penggunaannya overuse. Sudah kalau menurut teori sudah 8 jam per hari, lebih dari 8 jam per hari. Okay. Yep, itu sudah sudah
0: tidak produktif
1: warning. Iya, gitu.
0: Oke. Berarti kalau kita bicara soal PSU atau problematic smartphone usage ini tidak sekedar sering main HP ya. Oke, berarti memang jam-jam tertentu teman Pro 2. Dan juga ada penelitian khusus bahwa ternyata Indonesia itu menjadi negara dengan nomor 7 penggunaan smartphone terbanyak, begitu ya. Nah, ada juga di istilah anak muda ini sering ngomong sama yang namanya FOMO atau fear of missing out ya, atau takut ketinggalan informasi. Tadi juga sempat di-highlight juga. Nah, kenapa sih seseorang itu selalu membutuhkan informasi yang ada di gadgetnya, walaupun sebenarnya informasi itu kan banyak dari sumber lain begitu Kak. Apa nih yang biasa memicu seseorang itu tidak bisa lepas untuk mengupdate informasi dari gadgetnya tanpa tanpa mengupdate dengan media-media lain seperti ada radio misalnya, atau televisi, atau koran, atau buku misalnya?
1: Karena memang ketika tidak mengupdate ada kecenderungan cemas akan merasa tertinggal. Merasa tertinggal ketika saya tidak bisa mengakses itu secara cepat gitu. Nah, cara mengakses secara cepat adalah salah satunya dengan smartphone.
0: Smartphone, betul.
1: Iya, setuju.
0: Oke, itu dia ya. Jadi yang ringkes-ringkes aja. Apakah memang ada salah satu kecenderungan generasi tertentu nih, kan biasanya kan ada gap-gaping nih ya antar generasi ini. Kebiasaannya begini. Nah, generasi sekarang ini apakah memang ada kecenderungan nyari yang simpel-simpel aja salah satunya untuk mengakses informasi dengan gawainya tadi Kakak yang lebih simpel begitu tadi.
1: Iya. Jadi setiap generasi punya karakteristik. Memulai digital ini sebenarnya dimulai di Gen Z ya, Gen Z. Nah, memang terlihat karakteristik anak-anak sekarang adalah membutuhkan sesuatu yang cepat, ringkas terhadap sesuatu informasi. Nah, memang dari sini Mas, kelemahannya adalah efeknya adalah kurang bisa untuk berpikir secara critical, ya, analisis thinkingnya itu jadi berkurang karena terbiasa dengan pola informasi yang cepat. Kalau mungkin kalau saya generasi milenial itu dulu harus baca buku, mengendapkan informasi ya. Proses dalam kognitif itu ada proses mengendapkan. Lah ini enggak.
0: Baik. Ada yang takut juga bahwa kalau udah yang namanya PSU ini atau problematic smartphone use ini menyunculkan sebuah istilah nih ya. Benarkah kita menjadi seseorang yang hidup di zaman di mana jauh yang dekat, dekat yang jauh? Itu gimana Kak?
1: Ya, memang pada akhirnya itu memberi efek yang terasa sekali memang efek sosial ya, efek sosial di mana itu akan ada kalau kita mungkin istilahnya terkenal dengan pubbing ya, di mana ketika kita seharusnya berinteraksi dekat dengan orang yang ada di depan kita, tapi samping. Kita lebih enjoy menikmati berinteraksi di dunia maya. Sebenarnya itu memang mungkin akan banyak protes ketika bertemu antar generasi yang berbeda. Generasi milenial menganggap itu tidak sopan ketika kita ada orang ya, terus kita sibuk dengan HP kita. Tapi mungkin generasi generasi Z itu mungkin menganggap itu
0: normal
1: suatu
0: aja.
1: Hal yang biasa aja gitu.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Jadi memang ada tadi apa istilahnya tadi Kak? Pobing apa tadi?
1: Pubbing.
0: Nah, itu ya, pubbing teman Produa ya. Baik, 45 menit dari jam 8 malam kita sudah ada beberapa pertanyaan yang siap untuk kita bahas selanjutnya. Ada beberapa juga pertanyaan untuk melengkapi sampai kita malam hari ini teman Produa. Tapi kita jeda dulu ya Kanisa ya, karena setelah ini kita akan dengarkan satu lagu dan nanti di segmen selanjutnya kita akan mulai membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Produa FM di 0811-251-1025. Malam hari ini kita masih membahas tema menarik teman Produa ya. Ini relate banget dengan sebagian besar dari kamu. Ini bukan mungkin lagi tapi pasti ya. Bagaimana melindungi generasi masa depan dari bahaya problematik smartphone use bersama dosen psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Kanisa Tarnoto, MPSI PhD.

0: Kita lanjutkan lagi teman-teman dua obrolan menarik kita malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Ada satu tema menarik teman-teman dua tentang problematik smartphone use kali ini bersama Kak Nisa dari UAD teman-teman dua. Masih di sana ya Kak Nisa ya?
1: Ya.
0: Oke, matur nuwun. Nah, seperti hari yang tadi sudah disampaikan, di segmen ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah bergabung di WhatsApp Produ FM sambil kita melengkapi nanti bahan atau juga materi untuk tema kita malam ini. Ada beberapa pertanyaan yang siap untuk kita bacakan ini Kak Nisa. Ada waktu 10 menit kita untuk membahas beberapa pertanyaan malam hari ini. Ada 3 pertanyaan chat dan juga 1 voice note ya. Mudah-mudahan ini bisa kita cukupkan untuk pembahasannya. Yang pertama ini datang dari pendengar kita Lara Purnamasari, ini cukup panjang nih. Saat ini smartphone tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup baik di kalangan generasi muda maupun milenial. Banyak remaja yang menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya hanya untuk mengakses media sosial, bermain game, nonton video, atau mengikuti tren digital saat ini. Di satu sisi, hal ini memberikan banyak manfaat, tapi di sisi lain juga dapat memicu kecanduan, menurunkan produktivitas, mengganggu kesehatan mental, bahkan mempengaruhi nilai-nilai sosial dan juga moral. Terus, pertanyaannya, menurut Kak Nisa bagaimana caranya ya agar kita bisa menentukan batas antara penggunaan yang wajar dan juga batas penggunaan yang sudah bermasalah, dan apakah solusi yang selama ini diterapkan oleh keluarga, sekolah maupun pemerintah yang benar-benar mampu untuk mengatasi akar masalah ini atau hanya sekedar mengurangi dampaknya untuk sementara waktu aja. Terima kasih pertanyaan.
1: Ya, terima kasih Kak Arfi. Ya. Berarti ini langsung jawab ya Kak?
0: Ya, langsung jawab dulu. Silakan.
1: Oh ya. Ya, memang ketika berbicara tentang sistem ya ini tadi memang butuh dibuatkan aturan sistem yang memang ketika kita sudah tidak mampu mengontrol penggunaan smartphone, ya itu memang dibutuhkan eksternal, aturan-aturan eksternal, bahkan mungkin dari sistem pemerintah sendiri terkait dengan peraturan-peraturan di sekolah yang kemudian membatasi penggunaan sehingga ada latihan kontrol. Sebenarnya ini terkait kontrol diri kita. Ketika sudah remaja seharusnya kita sudah mampu mengontrol itu. Nah, ketika tidak mampu maka akan membutuhkan aturan-aturan eksternal yang mengikat, yang membantu kita untuk kontrol hal tersebut gitu.
0: Oke, baik. Salah satunya adalah peraturan khusus mungkin dari sekolah, mungkin atau juga peraturan kendali dari keluarga begitu ya, Kak ya.
1: Iya. Kalau berbicara masalah keluarga sebenarnya bisa kita cegah ketika anak itu masih anak-anak.
0: Jadi,
1: usia dini. Jadi sebenarnya kalau aturan dari American Pediatric di bawah 2 tahun jangan sampai tersentuh oleh screen time di bawah 2 tahun. Ketika 2 tahun itu boleh, tapi hanya 1 jam sehari, tapi itu dibagi-bagi. Gitu.
0: Baik. Ada lagi dari Kak Tri kali ini. Selamat malam Kak Nisa, Mas Abi, selamat malam Kak Tri di Playen. Menurut aku di era semua hal serba digitalisasi, bagaimana kita bisa mencegah dan mengurangi penggunaan smartphone sementara memang kebanyakan orang sudah ketergantungan pada HP. Termasuk saya sendiri nih jujur aja. Kalau misalnya harus bersosialisasi nih kayak biasanya, ya bukannya gak mau nih, tapi ternyata teman-teman dan tetangga juga sekitar kita itu sudah punya kesibukan sendiri sampai sulit untuk menjadwalkan waktu yang ditentukan untuk sekedar ngobrol bareng. Ini gimana nih kayak? Karena sama-sama mungkin seperti Kak Tri ini nih kalau dari pengakuannya nih kayak.
1: Ya. Memang mungkin tadi ya Mas dibutuhkan kesepakatan ketika memang akan misalnya bertemu ya, bertemu dengan teman-teman. Kita buat kesepakatan berapa menit atau nggak usah jam lah, kayaknya jam nanti kelamaan
0: sudah pada ini
1: awal-awal bertahap berapa menit kita harus ngobrol dulu gitu, jangan pegang HP gitu ya. Mungkin itu tadi ya butuhnya aturan-aturan yang kita buat bersama gitu.
0: Agak berat ya, kadang gitu. Kalau misalnya di sebuah seminar atau juga sebuah forum gitu ya, kadang untuk mengingatkan untuk fokus agar tidak menggunakan handphone itu kan agak sulit ya kayak. Karena tadi juga tadi disampaikan oleh Katri tadi, banyak orang yang sudah sadar sebenarnya bahwasanya sudah ketergantungan begitu dengan handphone. Nah, di saat kita sadar ini, titik selanjutnya apa nih, Kak? Apa kita harus mengevaluasi diri dan sejauh mana ini kita perlu bantuan orang lain untuk mengingatkan, atau justru bantuan profesional nih untuk mengedukasi begitu, Kak?
1: Iya, iya. Ketika kita merasa sendiri tidak mampu untuk mengontrol itu, maka bisa jadi kita akan membutuhkan orang lain, bahkan mungkin bantuan profesional gitu untuk mengontrol diri kita. Bahkan kalau di kelas kan memang saya sendiri mengingatkan tolong tidak mengakses smartphone, karena itu sebenarnya bagian dari untuk melatih teman-teman mahasiswa juga tidak mengakses smartphone pada saat memang kita butuh konsentrasi, fokus.
0: Iya, kayak beberapa sekolah kan memang ada locker-locker ya, kayak di saat masuk sekolah itu handphonenya ditaruh di locker, nanti kalau pulang sekolah baru boleh diambil lagi untuk komunikasi.
1: Sebenarnya di luar negeri juga sekarang kayaknya karena efeknya begitu luar biasa, ada beberapa eksperimen yang tidak membolehkan di sekolah mengakses smartphone sama sekali, baru boleh diakses ketika pulang. Dan memang ada rasa gelisah dan tidak enak yang sangat-sangat enak. Tapi setelah beberapa minggu itu dieksperimenkan, diterapkan, mereka merasa bisa menikmati kembali bersosialisasi secara nyata gitu.
0: Oke. Ini ada satu lagi nih dari Fuad yang udah bergabung lewat voice note, kita dengerin ya Kak Nisa ya.
1: Iya, oke, Kak.
2: Selamat malam Bu dosen, izin bertanya.
0: Silakan Fuad.
2: Kalau saya perhatikan terutama di lingkungan pekerjaan gitu ya. Akhir-akhir ini itu orang-orang cenderung memilih jalan pintas ataupun jalan yang lebih cepat dalam hal untuk memberikan informasi-informasi yang bisa dibilang informasi resmi pekerjaan gitu. Yaitu melalui media sosial, khususnya yaitu bisa dibilang grup WhatsApp gitu ya. Nah, padahal sebenarnya orang tersebut berada di ruangan yang sama gitu kan, bisa bilang langsung kepada orang tersebut, tapi lebih memilih untuk chatting, memberikan informasinya lewat grup WhatsApp gitulah. Nah, sebenarnya fenomena seperti ini tuh bisa dibilang wajar karena memang sudah zamannya beralih ke dunia digital ataupun media sosial, atau sebenarnya ini juga bisa dibilang PSU gitu ya, problematik juga gitu. Padahal orangnya berada di ruangan yang sama, bisa bersosialisasi, kenapa harus akhirnya memberikan informasinya lewat grup WhatsApp gitu. Kita aja. Terima kasih Bu dosen.
0: Ini juga relate ya di banyak kantor-kantor ya, ke Bu dosen ya. Sebenarnya kita tuh satu ruangan, juga adep-adepan, kadang sebelah-sebelahan itu malah cenderung lewat chat itu, chat WhatsApp atau grup WhatsApp itu gimana nih?
1: Iya, karena memang sebenarnya teknologi itu sangat memudahkan kita sangat memudahkan kita, sehingga ada kecenderungan kayaknya kalau bisa WA tuh WA aja lah, nggak usah banyak panjang lebar, males ngomong gitu ya. Tapi sebenarnya ketika pada intinya akan disebut PSU ketika itu sudah mengganggu. Sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, ketika dalam rangka pekerjaan itu dan itu memudahkan,
0: tidak mengganggu
1: dan membantu, menurut saya itu belum sampai tahap mengganggu, maka itu belum dikatakan problematik smartphone use. Cuma memang mungkin sudah ada arah ya, jadi keinginan untuk bersosialisasinya itu yang mulai kok lebih senang lewat WA gitu.
0: Baik. Kalau dulu kan bela-belain jalan ke ruangan sebelah begitu ya. Ini satu ruangan aja chat-chatan. Baik. Ini di penghujung waktu nih, sebagai pelengkap apa nih Kak Nisa yang perlu disampaikan agar tema kita malam ini komprehensif?
1: Sebenarnya salah satu cara mencegah untuk ke PSU, problematic smartphone use, adalah bisa dari sejak dini keluarga itu membangun satu kelekatan, atau kalau kita sebut attachment. Jadi ketika seorang anak bisa mendapatkan attachment dari parent, dari orang tua atau caregiver, Ketika dia mendapatkan itu, maka dia akan membangun kelekatan itu terhadap orang tua, makhluk hidup.
0: Yeah.
1: Tapi ketika itu tidak didapat dari orang tua, caregiver, maka kecenderungan manusia itu akan bertahan untuk mencari objek lekat.
0: Yeah.
1: Nah, objek lekat itu ternyata ketika tidak didapatkan dari makhluk hidup, manusia, maka bisa beralih ke objek atau benda.
0: Oke.
1: Nah, sebenarnya kalau diruntut, bisa jadi kenapa kemudian sekarang banyak lekat terhadap smartphone, kita tidak punya atau tidak terpenuhi. Jadi di dalam kelekatan itu kita mendapat kasih sayang, mendapat emosi terpenuhi, mengekspresikan emosi, kepercayaan terhadap lingkungan terpenuhi. Ketika itu tidak ada, maka kita akan lari terhadap objek benda mati. Salah satunya smartphone.
0: Baik, terima kasih Kak Nisa untuk waktu malam hari ini ya. Pas banget ini untuk menjadi salah satu hal yang menyadarkan kita kalau memang kita tuh adalah makhluk sosial, tapi ada batasan-batasan yang bisa kita terapkan untuk membuktikan kedewasaan kita agar tidak terjebak begitu ya dari yang namanya problematik smartphone use. Karena memang kalau kita bicara soal sahabat, soal teman itu kayaknya lebih intens atau juga lebih akrab kalau ketemu langsung, walaupun beberapa hal diantaranya dimudahkan dengan adanya keberadaan smartphone ya. Terima kasih Kak Nisa untuk waktunya malam hari ini bersama Pro 2 Jogja. Salam hangat untuk keluarga di sana Kak Nisa.
1: Ya, terima kasih
0: Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik teman Pro 2, ini relate banget teman Pro 2, karena kalau tadi sempat di highlight juga bahwasannya ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa Indonesia ini menjadi peringkat 7 teman Pro 2 ya untuk penggunaan atau konsumsi smartphone atau juga digitalisasi menggunakan handphone atau gadget terbesar sedunia teman Pro 2. Dan untuk itu tadi juga sudah disampaikan bahwa smartphone ini sebenarnya banyak membantu, tapi justru kalau misalnya kita bicara soal problematik smartphone use, ini seperti ponsel pintar itu kayak ibarat pisau dapur ya, sangat berguna untuk masak, tapi juga bisa melukai jika kita tidak bijak cara penggunaannya. Saya Surya Memaru undur diri dari untuk edisi malam ini, 8 Juni 2026, di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 FM Jogja, sekaligus makasih juga buat kamu yang udah nyaksiin kita ya, nonton audiovisual kita di YouTube Pro 2 Jogja, di RRI Pro 2 Jogja Official, atau juga streaming di rri.co.id, atau juga aplikasi RRI Digital. Surya Memaru pamitan dari segmen Ngobrol Bareng kali ini. Kembali lagi selain ke Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai dengan jam 12 malam bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan.

FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang request lagunya Salma Sesabil, Berharap Pada Timur, udah ya. Udah kita dengerin teman berdua kali ini di 15 menit dari jam 9 malam. Waktu yang panjang juga, ada 1 jam lebih untuk kamu bisa bantuin aku nyusun playlist malam hari ini. Sambil kamu mungkin bisa laporan bagaimana suara, sinyal, atau juga frekuensi, atau juga gelombang siaran Radio Pro 2 Jogja di tempat kamu tinggal, teman berdua. Kamu bisa kasih tahu apakah sudah cukup jelas, jernih, atau justru tidak terlalu baik daya pancarnya. Kamu bisa bergabung untuk evaluasi malam hari ini, teman Pro 2, biar kita tahu sejauh mana sih kamu bisa nikmatin lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja dengan kenyamanan frekuensi yang bagus pula. Kemarin juga ada dari Serandaan, bagus katanya. Dari Purworejo juga oke. Terus dari Klaten juga bagus. Terus juga dari seputaran Jalan Magelang KM Atas juga oke. Artinya daya pancarnya lumayan jauh, teman Pro 2, untuk menemani kamu selanjutnya. Semakin jauh, semakin banyak juga orang-orang yang bisa dengerin lagu enak sambil aku temani. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, itu ponakan kamu. Cute.
3: Siapa dulu dong antinya?
2: Ponakan kamu aktif banget ya.
3: Gimana nggak aktif? Kakak aku masihin makanannya full gizi seimbang dari pas masih dalam kandungan loh.
2: Oh gitu. Aku baru tahu kalau gizi pas hamil sepenting itu.
3: Iya, kalau kurang gizi, resiko stunting jadi tinggi. Stunting itu bukan cuma soal tinggi badan, tapi juga bisa pengaruh sama kecerdasan.
4: Cegah stunting sejak dini dengan memastikan asupan gizi seimbang selama kehamilan dan masa tumbuh kembang anak. Anak sehat, masa depan cerah.

lagu yang udah di request sudah kita mainkan teman berdua, I'll Change For You kali ini. Masih dijaga malamnya, pas jam 9:30 malam teman berdua. Yuk, yang mana nih yang kamu pengen dengerin lagu-lagu Indonesia? Boleh, manca boleh, yang beatnya medium slow ya. Boleh gabung di WhatsApp yang sama. Ada Agus, selamat malam. Agus dari Gunung Kidul, mau request lagunya Avenged Sevenfold yang So Far Away. Terus juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada yang nyapa nih ya. Pendengar setia RRI Pro 2 Jogja kembali hadir untuk menyapa. Terima kasih untuk seluruh penyiar ya yang setia untuk nemenin kami, berbagi informasi, inspirasi dan hiburan yang menyejukkan hati. Selamat malam dan selamat bertugas ya. Didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan amin, keselamatan amin, kemudahan dalam setiap pekerjaan amin. Terima kasih. Pengen nitipin sebuah lagu dong? Boleh. Hari ini yang judulnya Sabrina, lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Sembuh Kembali, untuk menemani suasana santai malam hari dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Yogyakarta dimanapun berada. Terus juga menyapa untuk yang sudah bergabung malam hari ini, terima kasih. RRI Jogja selalu hadir di hati pendengar, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Sabrina Leonor, Sembuh tadi ya, di request ya, Sembuh Kembali. Dan teman Pro 2 yang lain juga masih punya kesempatan yang sama. Kamu boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM malam ini di 0811-2511-025. Lagunya yang di request, lagu yang beatnya medium slow ya. Biar kita bisa menemani kamu teman Pro 2. Buat yang lagi mencari-cari posisi enak di sana, sambil dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja dari jam 4:30 pagi sampai dengan jam 12 malam setiap harinya. Nanti kita akan mainkan lagu-lagu yang kamu request sama Pro 2, sambil aku juga mengingatkan kembali. Malam ini ada yang bergabung di WhatsApp yang sama, satu hits miliknya Audi, tapi aku, kita mainkan selanjutnya.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu Hits Music Station. Malam hari ini teman Pro 2 masih dijaga malam ya. Lagunya Syahdubi, iya dong ya. Semoga bisa menemani kamu yang sekarang lagi mencari posisi enak di sana. Sambil sayup terdengar lagu-lagu enak juga di Pro 2 FM Jogja. Lagu yang kamu request malam hari ini siap kita mainkan selanjutnya. Ada yang request lagu sesi potret selanjutnya untuk Nabila di sana.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Prodware FM. Teman

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
1: Teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Ivan 17 dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

menemani kamu-kamu dan kamu di sana teman berdua di jam 10:30 malam. Katri di pelayan, kata-kata hari ini boleh? Boleh dong. Kunto Ajinya udah ya tadi ya, Mas Fuad ya. Kata-kata hari ini dari Katri di pelayan sudah dikirimkan di 0811-251-1025. Siap untuk kita bacakan malam hari ini ya. Ada doa yang jawabannya bukan perubahan keadaan, melainkan hati yang lebih ditenangkan. Bukan karena semesta tak peduli, tapi karena tidak semua badai perlu disingkirkan. Sebagian hanya perlu dinikmati aja dengan dada yang lebih lapang. Request lagunya Bruno Mars, Lighters, boleh? Boleh dong ya. Yang lain boleh gabung juga ya. Lagu yang lain, Indonesia Manca yang beatnya medium slow biar suasananya pas malam hari ini ya. Kita mainkan selanjutnya teman berdua, Bruno Mars yang berkolaborasi dengan Bad Meets Evil teman berdua. Selanjutnya dijaga malam, jangan galau.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
0: Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Prodway FM.

Lagu yang di request lagu ini Kak Katri, semoga benar ya. Hello, sudah menemani kita. Dijaga malam jangan galau malam-malam. 40 menit teman berdua dari jam 10 malam. Suryo Abimaru masih di sini, stay di kursi hitam ini teman berdua, sambil menemani kamu di studio Produ FM Jogja yang disiarkan secara langsung dari titik ini, dari Jalan Avandi Demangan Jogja. Ya mau kesini boleh-boleh, tapi besok malam aja, udah kemalaman ya. Ada yang nanya boleh kesana gak mas main? Boleh ya, sambil bacain buku, karena di depan studio juga ada perpustakaan teman Produ, agar kamu bisa menambah hasanah pengetahuan. Kata-katanya. Ada juga satu hits miliknya Cakrakan, Opera Tuhan. Tadi juga udah kita benerin, dengerin. Dan juga ada Bruno Mars yang Lilers juga udah kita dengerin bareng-bareng ya. Sebelum aku pamitan, masih ada beberapa lagu yang menjadi PR aku untuk kita dengerin bareng. Ada yang request lagu yang berikut ini teman Produ yang udah bergabung di 0811-251-1025. Ada satu hits dari Judika, Jikalau Kau Cinta. Lagu yang juga sempat jadi lagu wajib di ajang Produ Bintang Radio tahun lalu teman Produ, dengan beberapa lagu lainnya. Kali ini kita dengarkan bersama lagu yang udah di request. Terima kasih untuk Vina di Jogja Selatan. Judika, Jikalau Kau Cinta. Selanjutnya sambil dengerin Produ FM Jogja.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Ya hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Little Mix, teman berdua yang berkolaborasi dengan Jason Derulo, Secret Love Song. Mana-mana kita di hampir jam 11 malam. Waktu yang tepat juga untuk aku harus pamitan ya dari ruang dengar teman berdua. Selainnya akan ada Jazz Music yang lanjut menemani teman berdua jam 12 malam nanti, dan kembali lagi nemenin kamu esok pagi jam 4:30 di hari yang baru. Terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini di hari Senin 8 Juni 2026 bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun. Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hypebeast abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hypebeast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat aye aye. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Merdu ya? Siapa sangka gamelannya dimainkan oleh anak-anak dengan autisme.
3: Satu, dua, tiga.
2: Gamelan memang menjadi salah satu media terapi untuk autisme. Bermain gamelan melatih konsentrasi, kerjasama, dan sosialisasi yang menjadi masalah dalam kehidupan anak dengan autisme.
4: Oh, anak autisme itu sama dengan anak-anak yang lain. Mereka punya potensi, dan kalau kita memberi kesempatan dan dukungan, mereka pasti bisa.
0: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

pagi, selamat berjumpa kembali 6 Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2, dari Jalan Avani Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kembali FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, halo teman Pro 2. Waktunya untuk menyimak sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 5 sampai jam 10 barengan sama saya Adis ya. Hari ini, selain sepada, kamu juga bisa menyimak yang namanya Santai Siang teman Pro 2 di jam 10 sampai jam 3. Dilanjut dengan Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7. Dan 7 malam sampai tengah malam nanti kau bisa kembali menyimak Jaga Malam, jangan kalau malam-malam ya. Menemani semua aktivitas kamu di hari Selasa 9 Juni 2026 barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke gunung.

0: Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
1: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
2: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
3: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
3: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
3: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
4: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid.

0: tauhid.
1: Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah sama seperti Nabi Idris.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu, jamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Teman Pro2 dari RRI.co.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempercepat reformasi tata kelola guru di Indonesia. Salah satunya dengan program PPG Guru Tertentu yang menjadi salah satu instrumen utama untuk memperkuat profesionalisme guru sekaligus membuka akses terhadap tunjangan profesi guru TPG. Pemerintah pada tahun ini mempercepat pendidikan profesi guru PPG bagi 230.000 guru aktif mengajar yang belum peroleh sertifikat pendidik. Saat ini terdapat sekitar 800.000 guru aktif yang belum mengikuti pendidikan profesi guru. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani Sudaryati Deang menegaskan akan saling berkolaborasi dalam pelaksanaan program prioritas. Hal ini disampaikannya usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Menurutnya, BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat penggunaan anggaran pelaksanaan makan bergizi gratis MBG. Sebagai program prioritas, penggunaan anggaran MBG akan dilakukan dengan penyaringan keputusan yang tepat. Ia juga menuturkan bahwa perluasan jangkauan program MBG adalah hal penting sebab masih banyak pelosok daerah yang membutuhkan manfaat dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Kunjungan ketiga negara Asia Tenggara itu dilaksanakan mulai 6 hingga 13 Juni 2026. Kunjungan tersebut merupakan lawatan perdana Landau ke Asia Tenggara sejak menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan rangkaian kunjungan itu juga akan dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu ASEAN, termasuk kerjasama di bidang keamanan, teknologi, pemberantasan penipuan daring, dan kejahatan lintas negara.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

kamu, selamat pagi semuanya. Halo warga Yogyakarta tercinta. Selamat pagi teman berdua, apa kabar kamu hari ini? Dari Selasa nih, 9 Juni 2026. Aku Adis yang nemenin kamu semua mengawali pagi dengan penuh semangat, mudah-mudahan ya. Kalau kamu ngerasa, ah kayaknya gitu-gitu lagi aja nih hari ini kegiatannya. Gak boleh gitu. Siapa tahu nanti ada kejutan-kejutan menyenangkan yang kamu dapatkan di hari ini, ya kan? Pokoknya tuh positive thinking aja teman pro 2, ya kan? Gak usah netting pagi-pagi tuh. Adis temenin sampai nanti jam 10, pastinya cuma di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kali ya, buat pecinta kopi sih ini salah satu ritual yang gak mungkin kamu skip kalau pagi-pagi gitu. Cuma mungkin jenis kopinya beda-beda sesuai sama selera kamu. Atau malah sebenarnya kamu sekarang udah mulai bergeser dari kopi ke matcha gitu. Kamu matcha lover soalnya. Walaupun sama-sama punya kandungan kafein, tapi memang efeknya beda teman pro 2 ya. Sebenarnya sih kalau dari rata-rata penyajian ya, kopi biasanya punya kandungan kafein yang lebih tinggi dibandingin matcha. Tapi sebenarnya kalau dibandingin kayak per gram bahan bakunya, si matcha ini justru punya kandungan kafein lebih banyak dibandingkan biji kopi, teman pro 2. Tapi ya efeknya bukan cuma ditentukan sama jumlahnya ya gitu. Ada hal yang berbeda kafeinnya kopi dengan kafeinnya matcha. Nah kalau kafeinnya kopi itu kan jadi kita lebih gampang untuk kemudian berenergi ya teman pro 2 ya. Jadi kayak langsung wih dunia terang benderang gitu kalau habis minum kopi. Nah kalau matcha selain memang ada efek kafein yang bikin lebih fokus, tapi juga dia punya efek relaksasi teman pro 2. Nah kalau yang namanya matcha biasanya energinya bertahap gitu ya, pelan-pelan naiknya, gak langsung wut gitu. Nah kalau kamu lebih seneng yang mana nih pagi hari ini? Menikmati atau mengawali pagi dengan secangkir kopi atau matcha atau minuman favorit kamu deh ya, sambil dengerin lagu kesukaan kamu juga nih barengan sama Adis, oke? Okay? Nanti aku updatein teman Pro 2. Hari ini kita mulai pagi dengan updatean info olahraga di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja.

0: on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu.
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Waktunya Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja, teman Pro 2, di Selasa 9 Juni 2026 ya. Kita mulai dari lapangan hijau. Bek muda Timnas Indonesia, Matthew Baker, mendapat apresiasi dari Nova Arianto usai menjalani debut bersama tim senior. Baker mengungkap pesan tersebut terimanya setelah pertandingan melawan Oman. Debut bersama Timnas Indonesia senior menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi pemain muda tersebut. Namun, walaupun tergabung dengan tim senior, dipastikan bahwa Baker tetap masuk dalam tim U19. Kepastian ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumardji. Menurut Sumardji, Baker akan menyusul rekan-rekannya di Piala AFF U19 setelah merampungkan tugasnya di tim senior. Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Match Day nanti malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara teman Pro 2 dari ajang Panjat Tebing, pemanjat tebing Putra Tri Ramadhani sukses mengamankan tiket Final World Climbing Series di Praha, Ceko. Ia meraih peringkat ketiga pada babak semifinal yang berlangsung kemarin. Putra berhasil menembus babak final setelah bersaing ketat melawan para atlet panjat tebing terbaik dunia. Ia berhak melaju ke babak final karena mampu mengamankan posisi dalam peringkat 8 besar kualifikasi. Pada babak semifinal, atlet panjat tebing Indonesia ini sukses mengumpulkan total skor sebesar 37+.

0: Super Sport.
1: Sementara teman produe dari Arena Voli, tim nasional bola voli putri Indonesia harus menelan kekalahan 3 set langsung dari tim Kazakhstan. Skuad merah putih harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah 3 set langsung di Filipina, teman produe. Dalam pertandingan kedua grup B yang digelar di Cannon City, Filipina kemarin, skuad putri Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 19-25 3 set langsung dalam turnamen bola voli internasional Asian Volleyball Federation Cup 2026. Walaupun sempat memberikan perlawanan ketat pada awal set, namun timnas Indonesia tidak mampu untuk menaklukkan Filipina. Hasil minor tersebut mengakhiri tren kemenangan beruntun yang sebelumnya diraih oleh tim merah putih. Sebelumnya, skuad merah putih sukses mencatatkan kemenangan manis 3 set berbanding 1 melawan tim Iran. Namun, peluang lolos ke babak berikutnya dalam kompetisi ini masih terbuka lebar untuk tim Indonesia. Pemain dituntut mengevaluasi diri demi menghadapi laga penting di laga selanjutnya.

0: Itu dia teman Prodo, update informasi olahraga yang bisa kamu simak setiap hari pastinya ya. Kita siarkan di Prodo Super Sport Pro 2 Jogja di jam sepada. Info lengkapnya bisa kamu cek di portal rri.co.id. Super Sport
1: Pro 2 Super Sport Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kick off ya Piala Dunia 2026. Hitung mundur alias counting down teman Pro 2 karena bakal segera berlangsung di 12 Juni ya 2026. Tinggal berapa hari lagi nih. Siap-siap untuk melihat tim favorit kamu berlaga pastinya teman Pro 2. Menggiring bola Trionda ya tahun ini 2026 masih dari Adidas. Kenapa dikasih nama Trionda? Katanya sih karena ini menggabungkan dua unsur bahasa teman Pro 2. Tri yang artinya tiga dan onda dalam bahasa Spanyol yang artinya wave atau gelombang gitu. Jadilah Trionda. Tapi ini bola bukan sembarang bola guys. Bola berteknologi dunia canggih ternyata ya, karena memang selain desainnya punya 4 panel dibandingin yang kemarin-kemarin katanya tuh ini jauh lebih dalam gitu, konstruksinya lebih kokoh, lebih merata, stabil kalau melayang di udara gitu kan ya. Gripnya lebih baik, terus juga secara aerodinamika dia lebih konsisten gitu kan ya dibandingin era tahun 2010 tuh Adidas juga punya Jabulani ya, itu kan sempat kontroversial. Nah kalau yang ini dibandingkan itu jauh lebih konsisten. Dan juga ada teknologi connected ball, ada sensor elektronik alias chipnya dalam bolanya. Bola aja pakai chip. Iya, jadi itu si chip ini akan ngukur gerakan yang ditempatin di pusat bola teman Pro 2. Ada sensornya ya, mantau percepatan, arah gerakan, putaran, sampai momen ketika pemainnya nyentuh itu bola. Nah data ini nih yang nanti bakal dikirim real time ke ruang operasi VAR gitu. Jadi kalau untuk deteksi misalnya ada pelanggaran segala macam dan lain-lain gitu, ini kalau menurut VAR gimana nih gitu kan ya, lewat si bola tadi datanya dikirimin gitu. Ih keren ya. Jadi penasaran. Well anyway, katanya sih sedangkan pengujian udah dilakukan di antara tahun 2020 sama 2022 teman Pro 2. Katanya untuk mastiin keakuratan data bolanya ya. Nanti kita lihat aja pertandingannya akan semakin seru kah gitu kan dengan adanya bola berinovasi chip ini. Akan banyakkah kemudian nanti VAR yang kemudian bisa kita lihat data-datanya di lapangan gitu kan ya. Semakin bikin pertandingan mungkin kompetitif gitu kan, atau malah semakin panas. Kita lihat aja. Get ready untuk Piala Dunia 2026 teman Pro 2.